melahirkan dua anak laki-laki dan perempuan. Hamil 20 kali dengan Nabi Adam, maka berarti anaknya 40. Yang laki-laki 20, yang perempuan 20. Sahabat Ibnu Abbas dawuh, Nabi Adam wafat ini sudah melihat anak turunnya sudah sejumlah 40.000. Ya. Jadi Nabi Adam wafat ini sudah menyaksikan anak cucunya 40.000. Lalu Bapak, falamma kabura qabil wahabil wa kana bainahuma sanatan amarallahu ta'ala adama alaihi salatu wassalam ayuzawija qabila layuga wa yuwazibaha bila iklima ukhta qabil wa kanat iklima ahsana min layuga faballahu adamu zalik faballahu adamu alaih suatu wassalam zalik warud ya habil wasahito qabil qala ya ukti wa ana haku biha wa nahnu min awladil jannah wahuma min awradil ardi ila akhiril kisah. Berapa pendapat ahli tafsir ada dua macam tentang kelahiran Qabil. Satu ahli tafsir mengatakan bahwa Nabi Adam kumpul dengan Hawa sehingga hamil Qabil itu masih di surga. Dalam ayat falamma tahassa hamalat hamalan khafifah

Dan dawuh Allah fahbitu minha muduna saka swarga. Iku dawuh ki fahbitu muduna sira kabeh. Maka berarti sira kabeh kuwi Nabi Adam, Hawa dan kedua anaknya dalam kandungan ceblokno. Nabi Adam jatuh di Sri Lanka. Ibu Hawa jatuh di Jeddah. Kemudian lahir. Ya. Ini fahbitu, maka berarti empat orang. Nabi Adam, Ibu Hawa, kedua anaknya dalam kandungan. Kemudian ahli tafsir yang lain mengatakan kedua-duanya adalah di bumi. Tapi Nabi Adam dijatuhkan ke bumi sebelum Ibu Hawa hamil. Karena diterangkan bahwa usia Qabil dengan Habil ini tafawutnya 2 tahun. Tafawutnya 2 tahun. Jadi kalau Qabil ini di surga, Habil di bumi itu enggak mungkin. Karena apa? Karena Nabi Adam turun di Sri Lanka, Hawa di Jeddah, ini pisah enggak ketemu selama 100 tahun. Ya. Selama 100 tahun. Jadi enggak mungkin tafawut antara Qabil dan Habil hanya 2 tahun, itu enggak mungkin. Pendapat yang kedua ini adalah falamma taghasa hamalat hamlan khafifa falamma asqalat ta'awallaha rabbahuma la'in ataitana sholihan lanakunanna minasyakirin. Ini taghasa ku ngumpuli ku waktu sudah di bumi. Nah, karena apa? Karena jaraknya Qabil dengan Habil itu 2 tahun. Nah, ini pendapat yang kedua. Bapak-bapak, ketika Qabil lahir, ini kembarannya namanya Iklima. Jadi Qabil ini ganteng, Iklima itu cantik. Nah, kemudian yang kedua Habil itu gandengane kembarane namanya Layuza. Namanya Layuza. Lah iki rupane elek. Ketika keduanya sudah dewasa, Allah perintah kepada Nabi Adam supaya Qabil dinikahkan mendapat kembarane Habil. Namanya Layuza. Nah, Habil dinikahkan mendapat kembarane Qabil, namanya Iklima. Oleh karena Layuza iku elek, Qabil tidak mau. Habil nggih mawon. Nomor 1 memang karena orang yang taat, orang yang muttaqin, orang yang takwa. Monggo dawuh Gusti Allah.
Kedua, memang iklima itu cantik. Tak gelem, tak gelem. Maka Qabil enggak mau, enggak mau. Nabi Adam dawuh, saiki awakmu diperintah Allah memberikan kurban. Mana yang kurbannya yang diterima itu yang mendapatkan iklima kurban. Qabil kurbane gandum melek. Habil kurbannya kambing yang terbaik, yang paling gemuk. Ternyata yang diterima kurbannya Habil. Nah ini kemudian timbul hasud dendam, okay? Hasud dengki serai, mengancam akan membunuh. Terus Bapak, oleh Qabil ditunggu kapan Bapak pergi, okay? Bapak pergi. Setiap tahun Nabi Adam itu mesti pergi haji jalan kaki dari Sri Lanka menuju Mekah. Liling, liling, liling Ka'bah, tawaf, tawaf. Semenjak dulu, semenjak pisah dengan Hawa, sampai 100 tahun, satu pendapat, pendapat yang lain pisah itu 200 tahun. Menurut Bapak, bareng Bapak eneng Mekah, jalan kaki kan lama. Kemudian dendamnya akan dilakukan. Tapi gak iso, carane mateni piye. Gak iso. Akhirnya iblis menjelma menjadi manusia. Iblis memberikan isyarat mengambil burung dan dua batu yang besar. Burung kepalanya ditaruh di atas batu, kemudian kepalanya dikepruk dengan batu yang lain. Qabil melihat, oh begitu caranya membunuh orang. Asale gak iso, carane mateni piye gak iso. Oh Bapak, akhirnya Habil kepalanya ya dikeperuk dengan batu. Ya akhirnya Qabil meninggal. Habil, Habil meninggal. Baru menyesal. Kemudian digendong melayu mrono, melayu mrene, melayu mrono, melayu mrene, digendong. Enggak tahu caranya bagaimana mengkubur, enggak tahu. Kemudian Gusti Allah, ini perintah gagak. Gagak ya burung gagak. Ini mengkubur saudaranya yang meninggal. Gagakku ceker-ceker ya, membuat lubangan, kemudian yang mati dimasukkan dalam lubang, kemudian ya ditimbun dengan tanah. Nah, kemudian baru tahu caranya mengubur orang. Ini Qabil dan Habil. Halo Bapak.

Orang yang hasud itu bahayanya ada 8. Ilam ana lil hasidi samana afatin. Al-ula ifsadu ta'at. Bahayanya orang hasud itu ada 8. Yang pertama, perbuatan hasud itu merusak amal ibadah. Ifsadu ta'at. Dalile idruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ane Nabi alaih salatu wassalam annahu qol. Iyakum bal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru al-khatoba wal-asba. Nabi dawuh, hindarilah perbuatan hasud. Karena hasud itu bisa merusak amal-amal yang baik. Artinya amal yang baik tidak diterima. Seperti api membakar kayu bakar dan membakar rumput. Kayu bakar, rumput kalau kena api terbakar. Maka kayu bakar dan rumput seperti amal hasanat. Hasud seperti api. Wong kune hasud amale api dihapus. Gak diterima oleh Gusti Allah. Yang kedua, al-ifdau ila fi'lil ma'asi. Hasud itu memberi kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Jadi hasud itu adalah memberikan kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Bahasa rapi al-ifdu'u ila fi'lil ma'asi. Karena orang yang hasud itu pasti pertama ngelakone ngerasani ki maksiat. Kedua ngelakoni perbuatan bohong. Ketiga ngelakoni perbuatan mencela orang lain. Ki para bapak, iki jenenge maasi macam-macam maksiat. Ki mesti dilakoni oleh orang yang hasud. Maka berarti hasud itu adalah memberikan kesempatan melakukan macam-macam maksiat. Andomroh bin Sa'wabah anahu qol la yazalun nas bi khairin malam yatahasadu. Domroh bin Sa'wabah dawuh, manusia itu akan selalu baik. Manusia itu akan selalu baik-baik selama tidak berbuat hasud. Kalau berbuat hasud, maka akan jadi orang yang tidak baik. Wasali satu, bahaya yang ketiga, hirmanu syafa'ah. Hirmanu syafa'ah.
Orang yang hasud itu besok terhalang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdillah ibni Bashar ane Nabi alaihi salatu wasallam annahu qol laisa minni dhu hasadin wala dhu namimatin wala dhu kahanatin wala ana minhu. Dari Abdullah bin Bashar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak termasuk golonganku satu orang yang hasud, dua orang yang suka adu domba, ketiga orang yang melakukan kahanah, dukun, dukun tukang badi. Kahanah itu dukun yang badek sesuatu yang akan datang. Loh Bapak, ini kahanah. Dukun sing nganggo prewangan setan, ya. Dukun sing nganggo prewangan setan. Kahanah. Aku tidak termasuk mereka dan mereka tidak termasuk aku, kata Nabi. Jadi bahaya yang ketiga, terhalang mendapatkan syafaat dari Nabi. Warabi'atu dukhulun nar. Bahaya yang keempat, masuk neraka. Ane bin Umar wa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhum annahu qala an-nabi alaihi salatu wasalam sittatun yadhulunna an-nar sittatun tak baleni yadhulunan nar qoblal hisab bisittatin qila man hum ya rasulullah qala al-umara'u bil-jawri wal-arabu bil-usbiyyati wat-tahaqinu bil-kibri wat-tujjaru bil-khiyanati wa ahlul rasatiki bil jahli wal ulama'u bil hasadi. Oh Bapak, bahaya yang keempat adalah masuk neraka. Hadis dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, ada 6 golongan masuk neraka sebelum diperiksa sebab 6 hal. Bapak-bapak, ada 6 golongan masuk neraka tanpa diperiksa sebab 6 hal. Kebanyakan orang kan diperiksa dulu. Setelah diperiksa, ternyata keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya.
atau tidak punya kebaikan, masuk neraka. Tapi 6 ini tanpa diperiksa, begitu langsung masuk neraka. Masuk neraka tanpa diperiksa. Mereka bertanya, manhum ya Rasulullah, 6 gulungan itu siapa? Qala al-umara'u bil-jauri. Ki sing hati-hati, sing nyalon dadi gubernur, sing nyalon dadi camat, nyalon dadi bupati, nyalon dadi presiden, sing hati-hati. Dawe Kanjeng Nabi, sing pertama ku para pejabat karena penyelewengannya. Ku bisa langsung masuk neraka tanpa diperiksa. Pejabat-pejabat karena penyelewengannya, nyeleweng, gak jujur, gak beres, suap, korupsi, ya. Bil jauri. Yang kedua, dawekannya Nabi, wal arufu bil usbiyati. Yang kedua adalah bangsa Arab karena fanatik butanya. Makanya para bapak, bangsa Arab itu mudah diadu domba. Lihat saja sekarang kondisinya bangsa Arab. Kedua, bangsa Arab karena fanatik butanya. Ketiga, wadahaqinu bil kibri. Dahaqinu, dahaqinu, orang-orang yang punya peran. Orang yang punya peran itu ya mulai soko kasun, kepala dusun, kades, kepala desa, camat, bupati, gubernur, yang punya peran. Bil kibri, karena kesombongannya. Banyak sekali orang-orang yang punya peran yang sombong. Nomor piro? Nomor siji umara. Nomor loro bangsa Arab. Nomor telu orang yang punya peran. Nomor papat waktu jaru bil khianati. Para pengusaha karena khianatnya. Bapak, kita lihat ada sengketa tanah, eksekusi tanah, eksekusi rumah, ada kebakaran hutan. Ada penebangan liar, itu pengusaha karena khianat. Kayu-kayu negara ditebangi, ilegal, dijual. Hutan-hutan dibakar untuk lahan menanam kelapa sawit. Ada menyuap pejabat. Tanah orang dibeli, sehingga para bapak sengketa tanah, merusak bangsa. Ini adalah pengusaha yang khianat. Wahlur rosatiki, yang kelima, wong kampung, wong desa, karena kebodohannya. Bapak-bapak, wong kampung, wong desa karena bodoh.
Orang tuh kalau bodoh gampang diadu domba. Sing hati-hati ya. Akan pilihan presiden ini banyak kebohongan-kebohongan. Isinya adu domba, adu domba. Wong kampung gak ngerti pokoke gak ngerti sebenarnya bagaimana. Sehingga tawur satu sama lain. Tawuran antar desa dan desa. Tawuran antara mahasiswa dan mahasiswa itu karena kebodohannya. Makanya besok masuk neraka sebelum dihisab. Yang keenam, wal ulama'u bil hasadi. Ulama, subhanallah. Pirang-pirang para bapak cerita. Dulu saya sering ngaji ke timur, ya pojok timur. Kadang saya diundang sampai 7 malam, 5 malam berturut-turut. Kalau bapak, saya mau berangkat pamit Romo Abdul Jalil. Yai, saya diundang ke Banyuwangi 7 malam. Berangkat Yai Jamal, ilmu Banyuwangi sik tuwe ilmu Tulungagung. Ternyata 7 podium saya disihir. Ya. Sihir. Antara pondok dan pondok banyak sekali sana itu terjadi sihir, sihir, sihir. Kenapa hasud? Pondok ikono kok akeh santrine, gonaku kok gak ono santrine. Nah, ini banyak beberapa ulama saling hasud. Ini ada besok gulungan ulama yang masuk neraka tanpa dihisab karena hasud. Ini bahaya yang keempat. Kemudian bahaya yang kelima, al-ifdo'u ila idroril ghairi, adalah memberi kesempatan membahayakan orang lain. Membahayakan orang lain. Bapak Imam Ghazali nulis satu cerita, satu riwayat. Ada seorang penasehat menjadi penasehat raja. Mulai dari masih muda sampai tua. Setiap pagi mulai jam 7 sudah berdampingan dengan raja memberikan nasihat. Nasihatnya pancet, kalimatnya enggak pernah ganti. Kapan nasihati raja kalimatnya ahsin ilal muhsin. Fa innal musi'a satak fihi isa'atu. Di setiap berdampingan dengan raja, nasihatnya ahsin ilal muhsin. Tiang sing agawe bagus, ahsin ilal muhsin. Saman bales sing bagus. Fa innal musi'a satak fi satu. Tiang sing damel elek mboten usah pengen bales. Karena perbuatan buruknya akan menimpa diri sendiri. Iki nasihat ini. Bendino sing didawono pancet ahsin ilal muhsin. Fa innal musi'a satakfi isa'atu.
Wong sing gawe apik panjenengan bales sing apik. Tiang sing gawe elek mboten usah pengen bales. Keranten kaawonane badhe menimpa diri sendiri. Woten terus sampai tuwek penasehat gak diganti. Kemudian ada pegawai kerajaan sing hasut. Penasehat sing diomong panjet. Kok gak diganti-ganti. Banjur pengen kedudukannya ditempati. Pada suatu saat diintai oleh yang hasut. Diintai. Intai oleh yang hasut. Setelah penasehat pulang, orang yang hasut ini sowan raja. Tuan raja pengen sing hati-hati datang penasehat. Nampaknya memang baik di hadapan panjenengan, tapi di luar itu menyamarkan nampa baik panjenengan. Duh, aman ngomong apa? Nggih. Nek tengarsane jangan kados niku bagus, tapi teng daerahe piyambake ngomong-ngomong elek. Ngomong apa? Ngomong-ngomong nek jenengan niku abape badhek. Bau mulutnya badhek. Oh, Bapak. Seorang raja dikandakno ngoten niku cacat. Nggih. Temenan to omongmu iso dibuktekno saged. Bijeng nek mun sowan panjenengan pengen pentah mendekat, mendekat, mendekat sampai mulutnya dekat dengan mulut panjenengan. Ya wis. Esok tak jajali. Loh Bapak, ketika penasihat niki berangkat badhe kerja seperti biasanya, dijegah diambek sing hasut. Pak, mampir. Kulo ndamel sarapan. Monggo sarapan bareng. Wong iku nek apik gak tau nolak, lho Bapak. Idhalu surur. Sebaik-baik amal itu membuat gembira hati orang lain. Jadi diundang aku moro neng omae. Dewe sarapan lawe bawang mentah ambek berambang mentah. Ora disiapi kanggo kemu. Para bapak. Akhirnya dijak daran lawe berambang mentah, bawang mentah. Dengan sendirinya ambune mulut kan gak enak. Sampai Kanjeng Nabi nate dawuh, sapa sing mangan berambang mentah, bawang mentah, aja mlebu masjidku. Ganggu jamaah. Ambune mulutne. Bro Bapak, melihat jam sudah waktunya harus sudah di hadapan raja, berangkat. Sampai depan raja, mendekat lagi. Wis saiki ngomong kaya biasane. Ditutupi. Ya maliku aksin ilal muhsin. Fa'inal musia satafi saatu. Oh, temenan ngomongnya itu. Jadi irungnya ditutupi, kuatir mambu, abape cangkemku. Langsung raja membuat surat. Kebiasaan raja, kalau surat itu ditulis sendiri, itu berarti hadiah yang sangat besar. Diintip sampai sing hasud.
Kemudian keluar, ini antarkan gubernur sana, ya, ya, digowo ambek penasehat. Dijegati ambek sing hasud, Pak, surat itu surat apa? Enggak tahu. Suruh mengantar ke gubernur sana. Jauh, Pak, sampean mau sepuh ngesakno, mun kloterno mawon. Diduga itu hadiah. Nggih. Diduga. Akhirnya dipaksa, nek ngono ya wis to. Saman gowo ya ora apa-apa. Diantar ke gubernur yang diperintah raja. Setelah sampai di depan gubernur dibaca. Orang yang bawa surat ini penggal lehernya. Pesat kulitnya, beset ya. Isi dengan damen ya. Damen itu wite-wite pari. Kirimkan kepada aku. Bapak dibaca surat ini begini, enggak, itu mestinya kepada penasehat, enggak kepada saya. Kalau enggak percaya, mari tanya kepada raja. Raja kalau sudah perintah, enggak ada tanya-tanya lagi. Ditugel gulune. Kalau bapak akhirnya dibeset, diiseni damen, dikirim kepada raja, tapi ndase enggak dikirim. Kulit tetok. Nah kemudian besoknya waktunya kerja, penasihat datang lagi. Loh jerene, kok kamu? Nah siapa lagi? Nah bagaimana ceritanya surat itu? Surat itu diminta dengan paksa oleh orang namanya A, pegawai panjenengan. Dia yang mengantar surat memaksa. Oh begitu. Jadi apa yang kamu katakan selama ini terbukti. Aksin ilal muksin. Fa innal musia satapi satu. Kemarin lusa dia matur kepada saya bahwa kamu ngelek-ngelek nama baik saya. Wallahi enggak pernah raja. Ngomong apa saya? Katanya kamu di dalam ngomong-ngomong kalau abab saya ambunya basin. Wallahi enggak pernah. Nah kenapa ketika kamu saya panggil mendekat ngomong kok ditutup dengan tangan? Karena ketika saya berangkat diundang dia, dijak makan lauk paunya berambang mentah dan bawang mentah. Saya tidak disiapi air untuk berkumur. Makanya setelah saya matur dengan, saya tutup lesan saya supaya bau berambang ya tidak tercium oleh oh nek ngono bener. Ya wis nek ngono awakmu dadi penasehatku selama hidup. Nah, ini membuat bahaya orang lain, orang hasud itu. Tapi hasud layasud nanti di belakang. Nomor 6 ya. Tadi itu nomor 5 memberi kesempatan membuat bahaya orang lain. Walidha amarallahu ta'ala bil isti'adati min syaril hasidi kama amarona bil isti'adah min syaril syaitonir rajim. Kita ini selalu diperintah Allah mohon perlindungan dari syaitan. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepadamu dari keburukan syaitan yang dijauhkan dari rahmatmu. Begitu pula mohon perlindungan dari keburukan orang yang hasud. Wa min syarri hasidin idza hasad.
wa min syarri hasidin idza hasad. Yang keenam, at-ta'abu walhambu min wairi fa'idatin bal ma'a wijrin wa maksiatin. Bahayanya hasud iku payah, ya bingung, yang tidak ada faedahnya. Payah, kesel, kangelan, bingung, yang tidak ada faedahnya. Kangelan, kesel, bingung, beserta dengan dosa lagi, dosa yang terus menerus berkepanjangan. Qala Ibnu Samad, lam ara dzaliman asbaha bil mazlum minal hasid. Ya. Ibnu Samad iku dawuh, ora ana wong sing zalim sing kaya wong hasud, ora ana. Mergo wong hasud iku mesti ta'abun da'imun. Ya. Payah, kangelan selamanya. Karena berusaha untuk menghilangkan kenikmatan orang lain. Wa aqlun ha'imun, akalnya bingung. Wa ghummun lazimun, susah permanen. Ini orang yang hasud. Loh Bapak, macam-macam mau hasud. Ana wong hasud kono tempene waris. Ada pengusaha tempe di Jombang ini waris. Ya. Waris. Ada orang lain yang hasud. Satu bulan tempene gak jadi.

kolbi, hatinya buta. Hatta yakadala yafamu hukman min ahmakillah. Orang kune hasud hatinya buta. Kawane buta wis gak ngerti hukum. Ngene ku haram gak ngerti, ngene ku dilarang gak ngerti. Ngene ku ngrusak amal baik gak ngerti. Hatinya buta. Qala Sufyan As-Sa'ri la takun hasidan. Takun syari al-fahmi. Kamu jangan sampai jadi orang hasud. Kalau kamu tidak hasud, maka akalmu cerdas. Kamu cepat paham. Wasaminatu yang kedelapan, al-khirmanu wal-khudlan. Bahaya yang kedelapan adalah terhalang dari rahmatnya Allah. Terhalang dari rahmatnya Allah, kemudian akan dihinakan oleh Allah. Para bapak, dikatakan al-hasud la yasud. Orang yang hasud tidak akan berkuasa. Tidak akan mendapatkan apa yang menjadi keinginannya. Para bapak, terakhir peraturakan orang hasud bahayanya ada delapan. Semuanya disampaikan dalil-dalilnya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
3: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
2: Radio Suara Jombang.

0: benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Panjenengan remen sanget kalian lelakon jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang 104.1 FM.
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
1: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
2: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Mitra Radio Serenyuma FM. Anda saat ini masih bersama program Break In Time. Jangan lupa lo Mitra, Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari pukul 10 pagi sampai 1 siang. Banyak lagu-lagu mancanegara yang keren banget yang bisa menjadi teman terbaik Anda. Saya Ari Suara Jombang akan mengajak Anda menikmati satu lagu berikut ini.
1: Radio Suara Jombang.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih Mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel Mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional. Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang FM.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel, mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya, Ari Suara Jombang.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
1: Terima kasih Mitra, Anda saat ini masih bersama program Cakrawala dari 104.1 Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang bertugas menjadi teman terbaik Anda. Pagi hari, saya akan lengkapi suasana dengar Anda dengan sajian-sajian lagu pop Indonesia yang bisa membuat suasana dengar Anda menjadi sangat-sangat istimewa. Dan bagaimana dengan sajian komposisi bagus berikut ini yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya. Kita nikmati hanya di program Cakrawala.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.
3: Terima kasih mitra Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang masih terus bersama Anda. Dengarkan terus sajian-sajian informasi menarik di program Cakrawala dan senantiasa juga akan kita lengkapi pagi hari Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang pernah hits di eranya. Jangan pindah channel mitra. Ikuti terus rangkaian program Cakrawala pagi hari ini bersama saya Ari Suara Jombang.

Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir, Mitra. Jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
5: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
6: Bersama KPK, berantas korupsi.
4: Radio Suara Jombang.
3: 104.1 FM, Radio Suara Jombang. Yang Anda dengarkan saat ini, Mitra, adalah program Break in Time, menghadirkan lagu-lagu mancanegara yang pernah hits di eranya. Ini bisa Anda dengarkan sampai nanti usai di jam 1 siang. Makanya jangan pernah pindah channel, pastikan dapat mood booster yang paling oke dengan mendengarkan sajian-sajian lagu keren persembahan Radio Suara Jombang FM.

0: update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
1: Selamat berjumpa kembali mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
4: Bagaimana aktivitasnya hari ini, Mitra? Lebih fresh, semangat, atau malah sebaliknya, agak menjenuhkan? Jangan khawatir Mitra, jam 10 pagi sampai jam 12 siang, kita akan bangkitkan mood Anda kembali dengan lagu Western Easy Listening. Lagu-lagu yang pernah hits di era tahun 90-an dan 2000-an. Silahkan, Anda pun juga bisa request di 871717. Breaking Time Radio Suara Jombang, 104.1 FM.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nurhalis Majid berkata, agama bukan simbol, melainkan tanggung jawab moral. Pertanyaannya, seberapa jauh nilai itu benar-benar hidup dan tercermin dalam diri kita?
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kayak bayi. Oke.
0: guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
6: Dangdut suara gendang.
5: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi, gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami, persembahan Radio Suara Jombang.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
5: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita.
5: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
6: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
5: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
6: Bah! Zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
5: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
6: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
5: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek, Bu.
6: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
5: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
7: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
9: Setunggal atas kawan-kawan sugal Radio Suara Jombang FM sugeng siang para pamidanget Radio Suara Jombang FM ingkang wonten tlatah Jombang lan sak kiwa tengenipun. Kula ari Suara Jombang dinten menika sampun siap sesarengan kalian kanca-kanca inggih menika wonten adicara. Dateng adicara gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem tanggale 16 Juni 2016. Niki sesarengan kalian Tahun baru satu Muharram nggih. Leres napa mboten? Meni. Sing niku benjing, tapi libure sak mangke. Ngoten nggih. Saya coba ngkin kula niki kula nggih mboten patek ningali tanggalan. Nggih maklum nek tanggal tengah-tengah ngeten nggih mboten patek niki gatekne ngeten niku. Sing digatekne niki nggih tanggal tuwek, setengah kemampu kali tanggal 6 niku biasane. Mugi-mugi sedaya sehat nggih. Pun boten usah kesuwen, monggo jenengan telpon 87 77 77, telpon WA nggih saged 081235993737. Gia yang marem, Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lho kok diculne to ya apa sampean? Mlebu angel-angel. Terus mari ngono wis mlebu, kok diculne iki piye iki konsepe iki? Gak patek dong kula ngeten iki. Pun diculne malih nggih, mlebet ampun di niki malih. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Matur suwun Pak Sukardi.
10: Siang Mas Ari.
9: Nggih, sugeng siang, alhamdulillah sampun rawuh niki.
10: Sehat.
9: Alhamdulillah sehat Pak Sukardi.
10: Asalipun Pak Sukardi nggih sehat tasé daya nejo.
9: Oh alhamdulillah penting niku.
10: Nggih wong gak gelem mangan di apa peksa kon mangan dilokno.
9: Nggih. Penting niku daya nedo niku penting mergi nek ilate rodok pahit gak enak digaene iki. Nggih.
10: Berat sehat alhamdulillah matare.
9: Alhamdulillah.
10: Kambe disyukuri ya.
9: Nggih, kedah syukur pokoke nggih.
10: Anteni kecobo mange.
9: Kecobo. Lo lo lo.
10: Suara jombang gak mecung-mecung.
9: Nggih, akhire mecungul niki wae nggih.
10: Anteni ket mangga dah. Purane.
9: Nggih.
10: Masih prae nggih sampean siaran ngono wae ya siaran teno hiburane.
9: Nggih dong.
10: Sampeyan oleh pahala.
9: Nggih yo salah, gak entuk pahala to entuk bayaran nek kula.
10: Iya. Siaran yo pahala oleh ganjaran. Mending oleh ganjaran Pak Lurah sih yo.
9: Nggih sampeyan. Pak Lurah nggih. Niki mang niki mangke lagune napa?
10: Han?
9: Lagu ni,
10: sama kayak lagu ta.
9: Lo nek boten, lo ngene, nek boten jalo ya kak popo.
10: Jalo
9: sih. Wes kata kayak wes.
10: Aku samen kayak.
9: Eh kata samen boten kalau paringi lagu.
10: Po request.
9: Enggak requestnya napa?
10: Podang kuning.
9: Podang kuning.
10: Eh podang kuning.
9: Enggak.
10: Ya libur satu suro nggih wau nggih.
9: Enek sing ngarani iki mang siji suro ana sing meneh iki piye iki.
10: Asline benjing tapi tanggal 8 saiki.
9: Guys, manut sing pundi ngoten ae.
10: Sing nulis tanggalan.
9: Nek kula mboten patek ngaruh nggih nek sampean rodok ngaruh iki. Nggih ta? Halo? Lho, hey. Halo? Lah dalah ilang gara-gara siji suro iki wis. Nggih, matur suwun, Se Pak Yanto. Kula trami mantun iki Pak Yanto niki ten jalur telepon 87777 Gayeng Marem Radio Suara Jomah FM Sugeng Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Matur suwun Bu Wawan, monggo pesbetipun Bu Wawan.
11: Dan gawe ati ayam tur.
9: Matur suwun sanget. Pripun pawartos jenengan sehat?
11: Alhamdulillah. Jenengan.
9: Alhamdulillah sehat walafiat niki. Sami sehat niki nggih.
11: Kula sangaken mboten siaran.
9: Nggih siaran.
11: Lah, niku. Abane kok sampai jam 3.
9: Piye maksudnya apa nih sampai jam telu?
11: Niku lagune niku
9: lho. Nggih mboten napa-napa. Wong ki mang yo dikeki embo lagu jeneng kula kusumane ngati langit mendung niku pas enten daya. Mangkane saged opening niki jam 2:30.
11: Kula. Kula mangke
9: dinteni mawon.
11: Mancing
9: pinggir kali. Awas kepreset.
11: Mboten alon-alon.
9: Nggih, kocelan niki suket gajah. Nggih niki mangke diaturaken kagem sinten?
11: Kangge Mbak Yukula. Niko Mbak Yukula kok nyuwun.
9: Oh, ngoten ta. Nggih Bu Gira, alhamdulillah mangke kula puteraken iki Bu Gira nggih.
11: Nggih. Sinten Pak Bram sekalian?
9: Nggih.
11: Mister Bram.
9: Mister Bram oke. Okay.
11: Bundeti.
9: Nggih.
11: Kula kok suka sing nopo?
9: Duka niku wau paling nggih gara-gara tanggal 1 suro mlayu ndelok tanggalan.
11: Dalu enten niku pengawasan mriki.
9: Pengawasan dalam rangka malam satu niki satu suro, satu Muharram, ngoten nggih?
11: Nggih.
9: Nggih.
11: Terus Pak Yanto.
9: Nggih.
11: Ndak Wit.
9: Nggih.
11: Masalan Pak.
9: Nggih, lajeng sinten malih?
11: Pak Jono.
9: Nggih.
11: Niku Bang Imam. Mama Titin.
9: Nggih.
11: Bang Gilang.
9: Nggih. Samudayane.
11: Saeman, Bang.
9: Nggih. Matur suwun sampun rawuh nggih, Bu Wawan.
11: Nggih.
9: Bu Gira ugi sugeng midhangetaken. Nggih, monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ten jalur WA monggo ingkang badhe gegono. Niki mangke kula paringi pirsa kegiatan pemerintah Kabupaten Jombang. Kalau wingi nggih, doa bersama melepas tahun 1447 Hijriah menyambut tahun baru Islam 1448. Pak Jono pun siap niki enten jalur WA. Semoga kula tramirin. Kayang marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nggih, monggo pes wetipun.
12: Pancen gawe ati ayem tur tentu.
9: Matur suwun sanget Pak Jono. Sehat Pak Wartos panjenengan?
12: Alhamdulillah sehat Mas.
9: Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Nggih.
12: Lah nggih nggih tanggal sakmenika nggih libur Mas Ari.
9: Nggih betul libur.
12: Lah nggih makane jenengan kula tenggawa. Oh, berarti liburan ya. Berarti Pak Mas Ari yo PNS padha ae. Rombok prei
9: Boten niku kok kenging napa sih openinge jam setengah kali niki wau. Mergi enten etase enten dayo ten Radio Suara Jombang niki wau.
12: Oh ngoten.
9: Kula kajenge ngusir nggih boten iki kok wonge ngrungokne gak penak iki. Wong mang yo pendengar niki sanes pendengar radio yang berkaitan dengan berhubungan kali kerjasama radio ngoten lho.
12: Oh, nggih malah penting sih Mas Arif.
9: Boe, boten, nggih penting kabeh-kabehne penting. akhirnya wau ngeten, akhirnya niki ngapunten wancinipun kula siaran niki. Sana sedal mbok bile mangke kerja sama lintunipun mangke. Oh nggih, Mas Arif siap mangke berlanjut ten gene WA ngoten. Makane setengah loro niki wau peninge. Ngoten ceritane.
12: Kita Mas Arif sing penting jenengan sehat.
9: Nggih, alhamdulillah. Niki mangke lagune napa jenengan?
12: Oh, jenenge awake di manggon nduk Kutha Jombang
9: sare. Nggih. Terus?
12: Ya iya lagi di Kutha Jombang.
9: Kutha Jombang. Beres.
12: Okay, Krisyani.
9: Nggih, siap.
12: Ing bojone sinten Mas Ari?
9: Sinten niku? Mboten semerap iku lho.
12: Cak percil lah sinten bojone niku.
9: Nggih paling. Nggih. Mugi-mugi mohon mboten salah mangke kula nyebut niki. Niki pun Sumadyo Kutha Jombang niki, Pak Jono. Atur pambagio riyen nggih.
12: Nggih,
9: monggo, sumangga atur pambagio.
12: Salame dateng kula wau Mas Pak Sukardi.
9: Pak Sukardi, nggih.
12: Bu Wawan.
9: Bu Wawan nggih.
12: Sami Sunda.
9: Nggih.
12: Bunda Eti.
9: Nggih, monggo lajengipun sinten.
12: Pak Yanto.
9: Nggih.
12: Terus Mama Titit.
9: Nggih. Mama Titin.
12: Terus.
9: Prasa kula Mama Titin iki dangu mboten gegono ten kula nggih. Duka nek telintune kula mboten mantau radio masalahe.
12: Nggih repot.
9: Kok tasik repot. Ta memang ngencine mboten muncul tiange.
12: Oh ngaten nggih.
9: Lho lha nggih kula tanglet mboten muncul ta tiange.
12: Oh nggih dangu.
9: Oh dangu nggih bener berarti. Nggih.
12: Kalau wingi muncul kalau wingi.
9: Oh kalau wingi muncul nggih. Nggih lajeng sinten malih?
12: Nggih sedaya kemawon Mas.
9: Sedaya mawon nggih.
12: Mangke dilanjut kanca-kanca.
9: Nggih siap.
12: Matur sembah.
9: Sami-sami Pak Jono.
12: Matur sembah nuwun.
9: Nggih monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Jono. Kula trawi 3 penelpon rumiyin kanca-kanca mangke ingkang badhe gegono. Ampun supe. 8777 utawi dateng jalur WA nggih saged. Mas Prayoga Sudiono Mang Misko lenten Pak Yanto ugi Mister Bramugi. Monggo Mas Prayoga mangke nderek gegono telepone WA saged dados swara jenengan cek krungu cek gak WA tok ngoten nggih. Monggo mereka wonten niki podang kuning. Pun siap podang kuninge. Lho podang kuninge kok ocul maneh rek ya apa iki? Ayo nyekel maneh kula niki. Niki kula sembung mangke mancing pinggir kali ugi kula tambah informasi mangke nggih. Lintunipun semoga sami nyawiji nggih menika wonten adicara gayeng marem Radio Suara Jombang FM ngantos mangke purno tabuh 3 sonten lelakon-lelakon ingkang sekeco sanget sampun sumadyo. Dados saged ngancani panjenengan sedaya ingkang sawek kegiatan, sawek aktivitas utawi sawek aso saliro. Rina Aditama Podang Kuning katuran kagem sedaya kemawon sumangga.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat.
5: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Mahatma Gandhi bilang, "Hiduplah seakan esok adalah hari terakhirmu, dan belajarlah seakan kau hidup selamanya." Artinya, jangan menunda hidup hari ini, dan jangan berhenti bertumbuh sepanjang usiamu.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Kementerian Agama Kemenak menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashhar memastikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat atau LAS.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supir nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,01 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem turte.

0: Lelakon kuto Jombang Deni Kristiani samun kula puteraken nggih. Sekedap konco-konco ingkang gabung kula paring informasi rumiyin penting niki, Pemkab Jombang kala wingi gelar acara doa bersama kangge nglepas taun 1447 Hijriah sepindah nyambut taun baru enggal nggih. Meniko taun Hijriah nggih 1448 Hijriah manggen ten gene pendopo Kabupaten Jombang Senen sonten ingkang rawuh nggih bupati, wakil bupati, jajaran Forkopimda, lajeng niki acarane napa mawon nggih istighosa sing mimpin niki langsung kepala kantor Kementerian Haji Umroh Pak Ilham Rokim. Lajeng Wakil Bupati Jombang Gus Salmanuddin hadir niki makili Aba Bupati nggih menyampaikan sambutan mewakili Aba Bupati Jombang Bupati Warsubi Gus Salman menika matur pergantian tahun Hijriah menika momentum krusial kangge melakukan evaluasi diri muhasabah diri ngoten niki selain digelar dateng pendopo niki nggih di ingkang derek konco-konco saking pemerintah Kabupaten Jombang. Enten ugi acara kala wingi niku nggih dipun isi kalian niki mawido khasanah Kiai Haji Ahmad Wahyudin pengasuh Pondok Pesantren Darul Quran Tambak Beras ingkang paring mawido khasanah sekaligus memimpin dalanipun doa akhir tahun ngoten. Pun monggo yang badeng kegono enten Prayoga Sudiono pertama nih gini gabung datang jalur WA Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih monggo
1: Gayeng Marem
0: nggih
1: kawe ati ayam tur tentrem
0: matur suwun perdana sampai niki muncul
1: nggih Mas Hari
0: nanggone Radio Suara Jombang nggih akhirnya nggih.
1: Nggih.
0: Ya napa niki Pak Wartos jenengan sehat?
1: Nggih, alhamdulillah. Niki sak menika kula niku Mas Ari.
0: Napa?
1: Ngrawat ibunda kula.
0: Oh, nggih, Ibu Suciati.
1: Sakit napa nggih?
0: Gerah napa?
1: Sakit napa? Setruk ringan, minta pemulihan Mas Ari.
0: Oh, nggih, mugi-mugi enggal-enggal saras nggih.
1: Amin.
0: Nggih, mangga. Nyuwun
1: pandongane Mas Ari nggih.
0: Nggih, insyaallah didongakne kali kanca-kanca sedaya.
1: Nggih, amin.
0: Nggih. Mas Prayoga.
1: Napa?
0: Lah, nek ngeten kan penak iso on air ya.
1: Nyuwun lelagone Mas Ari.
0: Nggih. Lelagone napa monggo?
1: Lelagone niku Lestari mawon.
0: Lestari.
1: Saking niki kuwi bunda kula
0: niku. Oh, nggih. Halo Bunda Suciati mugi-mugi.
1: Yang emang kami SM.
0: Enggal-enggal saya, enggal-enggal saras.
1: Amin.
0: Nggih. Salamipun kagem sinten?
1: Salami kagem sedoyoman Mas Ari nggih.
0: Nggih.
1: Pendengar Gayeng Marem sugeng siang mawon
0: nggih
1: kagem Mas Ari matur suwun
0: sami-sami monggo-monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Prayoga Sudiono akhiripun muncul menika 8-7 1-7 sampun enten apa mboten ingkang badhe kegono kula tenggo ampun supe WA nggih kula tenggo. Enten sinten malih menika monggo pinarak Gayeng Marem Radio Suara Jombang FM. Sugeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun, saking.
2: Saking Mojo Agung Mas
0: Ari. Enten cak.
2: Enten cak Cadul.
0: Cadul sehat gak Cadul gak?
2: Alhamdulillah Mas Ari sehat.
0: Gak. Dungaren iki jangan kok saged telepon.
2: Iku aku kentel Mas Ari.
0: Tanggal abang nih kita.
2: Nggih, tanggal abang.
0: Nggih, nggih, nggih, nggih.
2: Lah, di abang-abang terus kendel ngoten mawon, Pak.
0: Nek abang-abang stop nggih.
2: Nggih, abang.
0: Mandeg ngoten nggih.
2: Wonten pambagya saking Mak Yanto.
0: Pak Yanto.
2: Nggih, Kak Krep.
0: Nggih, nggih, nggih, matur suwun. Cadul niki mangke lelagone napa, Cadul?
2: Lelagone diparingi dalan anyar ki mawon.
0: Dalan anyar. Oke.
2: Nggih, Pak Anyar mawon tahun baru.
0: Nggih, siap.
2: Nggih. Pambagyane kagem setahuan ten ki mawon.
0: Nggih.
2: Kalman Ari ya matur suwun wektalipun.
0: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum.
0: Monggo waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Cak Dul saking tlatah Mojo Agung. Niki enten sinten maling kang badhe gegono nggih, tasik kula tenggo lho. Kanca-kanca ingkang badhe gegono 8-7 1-7 Mr. Bram masuk. Kula terima langsung Gayeng Marem Radio Suara Joma FM sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun. Sehat Pak Ortos jenengan?
3: Alhamdulillah sehat Mas Ali.
0: Alhamdulillah sehat. Tanggal abang lompok napa mboten iki?
3: Ah. Nggih, manten niku Mas Ali nggih. Mari ngumbakel wis nggih nglompok.
0: Sakjane tanggal 1 Suro iki kapan sih?
3: Nggih, sakniki wae Mas. Kan memang ada yang mengatakan besok niku napa nggih sakniki malam benjing mestine sing mundur nggih. Senin malam Selasa Mas.
0: Nggih, berarti saling menghormati perbedaan, ngoten nggih.
3: Nggih.
0: Kan ngoten intine.
3: Nggih, Pak Pleng mriki ya.
0: Oh, nggih. Berarti mari ngubah keris.
3: Nggih, Mas, matur ngubah keris sak tomblok.
0: Akeh men. Wong keris kula ae, keris kula mek pira nduk omahe. Keris gawe ngene.
3: Sing penting sampean keris kala munjing tok kan penting iki.
0: Pinten lho. Lu e pinten niku.
3: Ya nggih. Kan keris kala munjing niku. Nggih. Mboten ngancem luk ya.
0: Niku keris kala munjing niku tidak sing damel empu Bram.
3: Nggih. Matematis sih Mas. Singo bareng ngeten kanggo pamong.
0: Nggih.
3: Singo bareng niku nisore kok mesti ngeten singo ning apa ne Mas?
0: Nggih.
3: Mungkin terus kan ngeten sing kanggo wong tani sumber cinari.
0: Nggih.
3: Enten namune brojol niku kangge nulung nek wong kajenge babaran. Matematis
0: nggih. Kula ancene nek kali singo bareng niku seneng sing paling disor niku lho. Ancine wapi cara ukir-ukirane iki wapi. Niku memang ikonik niku memang gitu.
3: Dan niku
0: gene sorsoran niku to. Gene sorsoran niku to.
3: Nggih, kapan lari kan sing wapi apel teng londo dibucakaken Pak Prabowo mau sing masken itu mantuk niku.
0: Nggih.
3: Kapan lari kunjungan Pak Prabowo ke Belanda itu kan langsung diserahkan yang disita-sita itu.
0: Nggih.
3: Okay. Oh, itu kan enggak apa sih Mas, ngomong api-api kan gitu kowe dijalu ngene. Mati bulan itu wong Jawa niku sakti Mas. Ditombak sampe lakak-lakak tok dibedil misil.
0: Nggih, okay, dibedil misil ditembak lakak-lakak. Diobong ora kobong.
3: Ah, jadi wancal ngono.
0: Nggih. Terus enten sisi. Nek jenjet-jenjet niku kenging napa?
3: Cijet-cijet lah ngetokakan ngetokakan kesaktian.
0: Nggih pon, niki napa lelagone niki mangke napa?
3: Tembang tresno ning atimu nyatane amung semu.
0: Oke, tembang tresno nyatane mau apusi ta?
3: Niku asline ari sinten niku tapi nikan nggih enteng ya.
0: Nggih, siap. Kula cawisaken riyen nggih.
3: Nggih.
0: Salame kagem sinten.
3: Niku wae wong ganteng sing tas mudun.
0: Prayoga Sudiyono.
3: Sudiyono.
0: Nggih.
3: No katika gak munggah-munggah.
0: Boros terus e.
3: Lah nggih. Kali salamnya datang Ibu Suciati, enteng Pak Pren, Bu Sin, Bu Juminten, Bu Wawan, Pak Yanto, Pak Jono, Pak Sukarti, Pak Cem, Pak Jul, Pak Wit, dikelari ya Mas Ali, Pak Cawit.
0: Cawit kak, mergane nggih boten nate, jarang melebetan gini kulo, makanya kulo boten kelingan.
3: Iku Mas, senengane sawo gelitak.
0: Nggih.
3: Penak nggih nek tembangi sawo gledak lho,
0: cakut. Penak. Oh, nggih.
3: Nggih. Terus sinten nggih, Pak Hendrik niki dewangku nggih sering kula kirim Pak Hendrik.
0: Nggih.
3: Tembang wangi niki. Nggih, Mbak Penceng. Wah, cakut dibuatin tembus ya. Halo Mbak Penceng.
0: Nggih.
3: Nggih Mas, kangge sedewang teng Buwi juga. Cumi, kalau mendengarkan cumi silakan naik. Ditunggu yang punya suara jumbang.
0: Nggih.
3: Matur suwun
0: Mas. Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat Mr. Bram sampun rawuh dateng 081235993737. Kula manggi ingkang sampun WA Mbak Penceng, Mas Ari, lagune mangke kusumaning ati. Salam katuran Mr. Bram, Mas Gilang, ugi sedaya pamidhanget suara Joma FM. Matur suwun sangat. Mbak Sami Sunda wong nggih ngaten. Mlepa napa niki? Assalamualaikum, wilujeng siang, sugeng siang Mas Ari. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat nggih. Kayang marem pancen bikin akhirnya maca tulisane jenengan iki. Kayang marem napa niki bikin hati ayam tur tentrem katanya. Mas Ari, insya Allah saya besok mau mudik ke Bandung bersama ketiga cucu saya liburan anak sekolah, mohon doanya ya. Oh iya, alhamdulillah semoga perjalanan lancar ke Bandung. Jangan lupa nanti oleh-olehnya ya, oleh-oleh khas Bandung. Semoga lancar bisa ketemu dengan keluarga besar di sana. Mau dong nanti diputarkan lagunya Tibelat. Salamipun kagem sedaya pamidhanget Radio Suara Joma FM. Sugeng laya-laya. Teruntuk Mas Ari, selamat bertugas. Sehat dan bahagia selalu, matur suwun. Ampun supe lo, jangan lupa lo kalau di sana tetap mendengarkan Radio Suara Jombang FM. Ngaten nggih. Pak C Pugi muncul, wow, Bunda Eti, Mas Prayogo, salam. Kagem Cak Dul, ugi Mr. Bram, Pak Yanto, kok kalah disik sampean Pak Yanto. Setunggal malih kula tenggo, 87 setunggal pitu. Wow, enten. Loh, wis pas nggih. Niken Salindri Lestari napa niki dalan anyar nggih pun, setunggal malih mboten napa-napa. Kula lagi berbaik hati niki. Gayeng marem Radio Suara Joma FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun, Pak Breng.
2: Master.
0: Pripun pawartos jenengan Pak Breng?
2: Alhamdulillah panas.
0: Niki enten cerita napa niki suruhan niki jenengan niki?
2: Suruhan niki nek ngene langgar nggih selamatan.
0: Selamatan.
2: Wau yang wedok ndamel bubur suro.
0: Ndamel bubur suro.
2: Mun ditumaken tangga-tangga.
0: Dinten niki wau.
2: Nggih.
0: Nggih, maknane napa niku ndamel bubur suro?
2: Napa?
0: Maknane napa? Dungane napa? Harapane napa?
2: Harapannya nggih mapak suroan iki.
0: Mapak suroan, tegese napa mek mapak tok ta enten harapan-harapan.
2: Mboten nggih. Usume nek wong Jawa lak ngoten
0: maksude. Nggih, lha nggih, maksude tegese napa?
2: Tegese ya damel bubur suro niku nggih damel mapak suroan
0: iki. Nggih, mek mapak tok, mboten enten mugi-mugi sepanjang tahun ngajeng niki sedaya angsal keberkahan ditebehaken kali sengkolo, sing boten-boten sae, balak, ngeten iku ta nopo?
2: Boten, pun pokoknya sehat sama.
0: Oh, lah nge. Enten doa niku tau mesti nge.
2: Mungkin kedawan.
0: Oh, nge. Kedawan. Nge pun, niki mangke lagune nopo?
2: Lagune enak, jangan asem kecut.
0: Nge.
2: Sambele kemang.
0: Nge.
2: Mangane. Bernyambut jauh.
0: Nah, nggih, sambel kemangi apa sambel klotok niku?
2: Sambel klotok mboten ngoten.
0: Lah iki iki berarti sambel kemangi.
2: Sambel kemangi.
0: Oh, nggih. Nggih, pun siap pambagyo kagem sinten?
2: Apa Bram wau?
0: Nggih.
2: Akan ditembak wau.
0: Nggih.
2: Pambe tembak tembak ae kepentil misil.
0: Nggih.
2: Dituki bantal ndelosor
0: ngono. Nggih.
2: Mbak Wati.
0: Nggih.
2: Kami Sunda.
0: Nggih.
2: Wawan.
0: Nggih.
2: Pak Yanto.
0: Nggih.
2: Bang Imam.
0: Nggih.
2: Pak Cep.
0: Oke.
2: Wonten Mama Yeti.
0: Nggih.
2: Bu Wiwi kesampean.
0: Nggih.
2: Nggih pun kagem.
0: Kagem sedaya nggih. Dipun tenggo lelagonipun nggih. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kanca-kanca lelagon ingkang sampun banjen request sampun siap kula puteraken. Sugeng midhangetaken sinambi menapa kemawon.

0: Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut tren pelaporan gratifikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu 2018, KPK juga menerima laporan gratifikasi berbentuk barang unik. Barang tersebut diantaranya 1 hektar tanah, perjalanan wisata ke Eropa dan Cina, keris, wine, hingga suplemen ginseng turut dilaporkan oleh pejabat negara sebagai barang gratifikasi. KPK sendiri terus menghimbau bagi para pejabat untuk segera melaporkan apabila menerima gratifikasi dari pihak tertentu.
1: Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Ragam informasi
2: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. Radio Suara Jombang.

0: Sambel kemangi sampun kula puteraken sak mangke sampun jam kali langkung sekawan dasa gangsal menit nggih. Niki mangke asare jam kali langkung 54 menit. Nggih napa? Oh nggih leres sangat. Monggo kula trami singkat-singkat mawon nggih, tapi lagune pun boten nutut niki. Mama Titin sumangga datang jalur WA. Kayang Marem Radio Suara Jemaah FM sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur suwun Mama Titin.
1: Kayang Marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur suwun.
1: Esek eling aku.
0: Ya sik. Sampai niki. Si arek gantian ngomongi rek kene kae cak kecap kudu di iki maneh.
1: Kecap.
0: Waktune wis rodok mepet, sampean suwe gak tau gabung nanti.
1: Kula rewang, Mas.
0: Oh, rewang. Pantes ya. Berarti nggih, bener nggih. Sing tak takone nang wong-wong mangi iki ngene. Mama Titin prasa kula jarang gabung ten kula. Oh, nggih ta. Kala wingi nggih gabung ya, berarti nggih ten kula tok, berarti mboten gabung. Mboten nggih berarti nggih.
1: Wong rewang nembe mantuk dhek wingi.
0: 10
1: hari.
0: Enggak
1: pulang belas.
0: Kados Bang Toyib. Kados Bang Toyib. Mama. Oh, nggih riwariwi entek berat di ongkos juga. Nggih pun niki salame kagem sinten?
1: Salame wonten Pak Sali. Wonten Mbah Jul,
0: Cak. Siapa Pak Sali ki jek ngrungokne ta Pak Sali?
1: Tasik sakniki sewehat to.
0: Lah nggih mbok ya WA ta apa ngono lho dadi aku cek gak.
1: Gabungan WA.
0: Ta telepon cek gak kepedhot ngono lho silaturahmi lewat udara iki sing pendengar. Nggih.
1: Tapi ini rada error, Mas.
0: Oh, nggih.
1: Wanu samboke kayak agak putus.
0: Oh, ngoten. Nggih, lajeng sinten malih?
1: Ya, Des Pak C, Bu Minten Bu Wawan, Mbak Sami Sunda.
0: Nggih.
1: Sudah ada Pak Sukarti, Pak Yanto.
0: Nggih.
1: Dan lain-lain.
0: Dan lain-lain. Napa?
1: Tembange, Mas.
0: Kula paringi loro.
1: Heeh. Alialiku, Mas.
0: Kusumaning ati kali tibelat mangke nggih.
1: Ali-ali kok.
0: Lah nggih, kusumaning ati kali tibelat.
1: Ali-ali kok.
0: Ali-aline benjing nek kula siaran gayeng mareng male nggih. Jam mepet.
1: Jam mepet tembok.
0: Ma matur suwun.
1: Nggih. Nggih.
0: Monggo-monggo.
1: Mugi-mugi tetep pinaringan sehat kagem panjenengan.
0: Amin.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mama Titin. Mama sing senengane nek nduk embonge ngebeli tin tin tin tin ngaten nggih. Kulon rami telepon, jen pengen gabung apa boten, kula paring kesempatan setunggal male penelpon, mbok bile pengen telepon, monggo. Tapi salam mawon boten apa-apa, sinten iki, lagunya margi pun telas, ngoten ge. Puna, cul ge, cul gak, kula tutup gini ge ge. Margi niki mangke setunggal lagun kula puter, mangke nyembung ten gene. Ah, niki adat asar, gisampun. Sepindah malih matur suwun sanget kagem kanca-kanca ingkang sampun midhangetaken adicara Kayang Marem Edisi dinten menika nggih sugeng napa niki warsa enggal dateng taun 1448 Hijriah nggih suroan iki mugi-mugi mawon harapan-harapan ten tahun baru Islam, tahun baru Jawa niki mugi-mugi sedaya angsal kesayenan ngoten nggih sedaya tambah berkah uripe bahagia wis pokoke napa sing jenengan suwun iki sedaya diparingaken ten taun iki nggih sampun mantun iki enten dangdut asik suara Jombang edisi dinten Selasa tanggal 16 Juni 2021 kula kedah pamitan ruin matur suwun sanget kagem kanca-kanca ingkang sampun midhangetaken adicara Kayang Marem kula ari ingkang tugas derek pamit sugeng sonten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna, bahkan ketika sukses belum datang."
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim narasi bahwa nilai rupiah sengaja dilemahkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan mendorong ekspor dan menarik investor asing. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search dengan memasukkan potongan video, hasilnya mengarah ke saluran YouTube milik Astronasi berjudul begini: "Rupiah hit 17,000. What next dan apa yang harus kalian persiapkan?" yang tayang pada 14 Mei 2026. Astronaci adalah perusahaan jasa riset dan edukasi trading. Pada video yang tayang pada pertengahan Mei 2026 tersebut, Robert sebenarnya hanya memancing diskusi mengenai isu apakah rupiah sengaja dilemahkan. Namun setelah dicermati, tidak ada pernyataan Robert dan Gemma dalam video tersebut yang menuding bahwa Bank Indonesia sengaja melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Menurut ekonom dari Center of Economic and Law Studies, Celios, Nailul Huda juga mengatakan bahwa dugaan Bank Indonesia melemahkan nilai rupiah tidak beralasan. Menurutnya, jika hal itu dilakukan, maka Bank Indonesia justru merugi. Selain itu, salah satu tugas dan fungsi yang harus dilakukan Bank Indonesia adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinter gitu.
6: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
8: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda. Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang. Radio Suara Jombang.

0: suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, guru spiritual di Jepang Hogen Fukunawa harus menghabiskan 12 tahun di penjara setelah ia terbukti menipu para pengikutnya. Dengan mengatasnamakan agama, Hogen berhasil mendapatkan uang senilai 150 juta yen atau setara 18 miliar rupiah melalui pelatihan palsu yang dibuatnya. Dalam pelatihan tersebut, Hogen mengatakan dapat menyembuhkan segala jenis penyakit yang diderita oleh pengikutnya. Bersama KPK, berantas korupsi.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

0: 46 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Ki Hajar Dewantara berkata, pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak. Maka mendidik bukan memaksa cepat, tetapi mengarahkan dengan sadar.
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengeklaim bahwa Raja Malaysia telah resmi melarang penggunaan bahasa Indonesia dan menandatangani aturan untuk mengusir siapapun yang tidak menggunakan bahasa Melayu. Judul video tersebut dibuat secara provokatif sehingga menimbulkan kesan bahwa pemerintah Malaysia telah mengeluarkan kebijakan khusus yang menargetkan penggunaan bahasa Indonesia di negara tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil penelusuran menunjukkan tidak ada aturan maupun pernyataan resmi yang melarang penggunaan bahasa Indonesia di Malaysia. Sultan Ibrahim memang pernah menegaskan bahwa Melayu harus menjadi bahasa utama karena merupakan bahasa kebangsaan Malaysia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan sistem pendidikan dan pentingnya penghormatan terhadap bahasa nasional Malaysia. Tidak ada bagian dari pernyataan tersebut yang menyebut pelarangan bahasa Indonesia atau ancaman pengusiran bagi warga yang menggunakan bahasa lain.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Enggak, mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemur pinten nggih?
6: Kayak bayi.
0: guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
7: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
8: Dangdut suara gendang.
7: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
5: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
4: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
5: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
4: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
5: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
4: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
6: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
7: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
6: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPR Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.
2: Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyebut program makan bergizi gratis MBG adalah penyebab defisit dan membebani APBN. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhooks.id, tidak ditemukan informasi atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Setelah memasukkan kata kunci anggaran untuk MBG ke mesin pencari Google, penelusuran teratas mengarah ke artikel antaranews.com yang berjudul begini, Menkeu anggaran alutsista hingga MBG tidak ganggu struktur APBN. Purabaya justru menegaskan bahwa seluruh program pemerintah termasuk MBG telah diperhitungkan agar tidak mengganggu struktur APBN dan tetap menjaga defisit di bawah 3% dari produk domestik bruto atau PDB.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini, hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
6: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
8: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
9: Alhamdulillah Nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة أزواجه وجميع ذريته وأهل بيته وأصحابه والتابعين والأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وإلى جميع أساتذتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ban Allah. Jane nek api maksudnya gini, cara kepemimpinan ini sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, yo aman-aman mawon. Sing garai ruwet, garai masalah niku terus ono nyelewenge, ono curange, ono sakarepe dhewe lah niki. Niki sing garai berat besok tanggung jawabe di hadapan Allah. Mangkane riyen niku Bapak Ibu, rikala Kanjeng Nabi niku sedo. Kanjeng Nabi niki lak punya dua wazifah, dua kewajiban. Sing pertama niku sebagai rasul, tablighur risalah, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Wonten. Sing nomor kali Kanjeng Nabi niku sebagai khalifah. Khalifah niku kepala negara. Wonten. Dadi Kanjeng Nabi niku dobel Bapak Ibu. Ya rasul, ya kepala negara. Nek cara sak niki ngoten ya, ya kiai, ya presiden ngoten. Nggih. Begitu Rasulullah niku sedo tugas-tugas sebagai rasul menyampaikan risalah niki pun selesai. Ngoten. Sudah selesai, sudah tidak ada penerusnya. Dan memang nabi yang terakhir, rasul yang terakhir niku Kanjeng Nabi Muhammad. Begitu Kanjeng Nabi Muhammad wafat, sedo tugas-tugas kerasulan selesai. Tidak ada yang meneruskan. Memang sudah selesai. Nah, tugas-tugas sebagai kepala negara niki ini yang harus ada penerusnya. Ngoten. Ana peneruse. Nah, rikala Kanjeng Nabi niki sedo, sapa sing nerusno Kanjeng Nabi sebagai kepala negara niki? Niku do royoan, tapi royoan moh Bapak Ibu. Nggih, royoan moh dadi pemimpin. Dadi sing Abu Bakar niku malah nyalonno Umar, iki sing pantes nerusno dadi khalifah kepala negara iki Umar. Sing Umar ki mbak nyalonno Abu Bakar, dadi iki do royoan moh. Ngoten. Sing Umar ya moh malah nyalono Abu Bakar, sing Abu Bakar nggih moh nyalono Umar. Ngoten. Ya karena memang nggih jaman kala semonten niku nggih tanggung jawab niku abot. Ngoten. Ini mas'ulun an ra'iyati, dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Makanya riyen niku do royoan moh, moh dadi pemimpin. Sing Abu Bakar nyalono Umar, sing Umar nyalono Abu Bakar. Akhirnya nggih rapat wonten tenggene Saqifah Bani Sa'idah, gedung Saqifah Bani Sa'idah. Wonten sing aranane niku perkampungan nggih. Dadi niku tenggene sebelahe Masjid Nabawi niku wonten perkampungan Saqifah Bani Sa'idah. Teng ringkulah sahabat-sahabat nglumpuk, wonten sahabat Ansor, wonten sahabat Muhajirin. Akhirnya sepakat sing ditunjuk jadi khalifah, sing ditunjuk jadi kepala negara niku Abu Bakar As-Siddiq. Wonten. Niku mboten nyalono Abu Bakar As-Siddiq. Wong Abu Bakar malah nyalono Umar. Wonten. Lah Sayyidina Umar nggih moh. Wong rumangsa masih ada seniornya. Makanya Umar niku sumpah-sumpah selama masih ada Abu Bakar, saya tidak mau menjadi pemimpin. Enggak. Jadi memang jadi pemimpin itu tanggung jawabnya tidak hanya di hadapan manusia, tetapi semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Pemimpin wilayah niki besok-besok ya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Asal semuanya dilakukan dengan beres, sesuai dengan aturan, tidak ada kecurangan, tidak ada penyelewengan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah itu menyebut 7 golongan yang kelak di akhirat niki bakale oleh perlindungan. Nggih, sing bakale oleh perlindungan besok nang gone dina kiamat. Niku sing disebut pertama niku imamun adilun, pemimpin sing adil. Wonten. Jadi malah pemimpin, pemimpin sing adil, pemimpin sing adil itulah nanti yang akan mendapatkan perlindungan kelak di hari kiamat. Dari 7 golongan itu pertama kali yang disebut adalah pemimpin. Makanya nek pemimpin niku iso adil, amanah, tanggung jawab, bener-bener membawa kemanfaatan, kemaslahatan bagi rakyat. Oh luar biasa, ladang pahala. Ganjarannya ini gede Bapak Ibu. Tapi lek onok nyelewengi, onok curangi, wah niki. Niki nggih tanggung jawabe nggih nggih berat. Wong teng donya mawon niku kadang nggih pun diketokno. Lho apa meneh benjing teng kene akhirat. Upama nang donyane kok lolos aman-aman saja. Donyane selamat, wah lah akhirate niki mangke sing memet niki iso-iso. Niki wal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Selajengipun warrajulu ra'in fi ahlihi, wong lanang niku wong sing reksa nanggone keluargane. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi wong lanang dalam kehidupan rumah tangga itu yang jadi pemimpin. Itu nanti yang akan mempertanggungjawabkan semua di hadapan Allah. Jadi saomah niku sing dadi ra'in, sing dadi pengreksa, sing dadi wong sing reksa niku ar-rajulu, wong lanang. Wonten. Makane wong wedok niku mboten, mboten termasuk wilayah kepemimpinane, mboten wilayah mriku. Niki wilayahe wong lanang dalam urusan rumah tangga, yang tanggung jawab itu semua nanti kaum laki-laki. Termasuk tenggene bojone niku tanggung jawabe wong lanang, Bapak Ibu. Nggih. Dadi ana bresete wong wedok, ora berese wong wedok, wong lanang melok tanggung jawab. Wonten. Makane kenging napa tiang estri niki ngapunten nek arepe metu teko omah niku kongkon ijin sik nang gone wong lanang. Wonten. Kongkon ijin dhisik nang gone bojone. Wonten. Tapi yo metu-metu sing sekirane aduh ngoten lho Bu nggih. Lah nek metu mok blonjo ngono ora usah ijin, kesuwen ijin-ijin ae. Nggih lunga nang ndi, lunga nang Surabaya, lunga nang gone ndi ngono. Lah iku ijin. Nek lunga sing sekirane aduh wonten ijin. Nek sing lunga cedhek-cedhek wonten nang gone tangga, blonjo nang gone lijo ora usah ijin. Nggih, mergo niki wong lanang sing tanggung jawab. Ana ora beres, ana ora bener, wong lanang tanggung jawab niki. Nggih. Ana ora salate, ana ora ibadahe, wong lanang tanggung jawab. Tapi ini tidak berlaku sebaliknya. Maksudnya ngeten Bapak Ibu, nek ana wong lanang kok misale mbluwarah wonten. Niki mangke istrine benjing-benjing mboten dimintai pertanggungjawaban. Lah bojomu biyen kok mbluwarah, ora tau ndek omah, senengane ndek perapatan. Nah, ngono mboten ditakoni wong wedok-wedok. Tapi lek sing beluarah wong wedok senengane dek perapatan ae wong lanang ditakoni niki bojomu kok mblarah kok mbarno lho tanggung jawab wong lanang niki Bapak Ibu. Soale yang berstatus sebagai ra'in niki ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Laki-laki ini adalah pemimpin di lingkup keluarganya niki. Wonten wonten ora benere wong lanang tanggung jawab. Sampai ngapunten atase wong wedok nglakoni poso niku mawon. Niku dikongkon ijin. Nggih. Tapi poso sunah lho nggih. Poso sunah. Misale arepe poso Senin, poso Kamis, kudu ijin riyen. Wonten. Upama ora ijin wonten terus angger-angger poso. Lho. Niki posone ora malah oleh ganjaran tapi malah dosa. Lha poso kok iso dosa iki gara-gara ngeten iki. Posone wong wedok sing ora izin nanggone wong lanang. Lho niki lak ibadah to, Pak? Nggih, bener niku ibadah. Wonten. Lah terus napa hikmahe dadak kudu izin barang niku napa wonten wong lakoni ibadah niku nggih apik-apik mawon dadak kudu izin barang lho la nek sak wektu-wektu wong lanang butuh wong wedoke poso nah terus akhirnya ora sida apa gak nglarakno lah nek nglarakno ayo dosa makane kudu izin dhisik lah nek wong lanang ora usah izin ngoten nggih ape lunga nang ndi ae upama ora izin ngono ya ora dosa ora apa-apa tapi ya masih ya ora izin iku ora apa-apa ya sing apik ya izin sing apik ya tetep kandha ngono nang ucal ucul ilang iki nang ndi bapak arek-arek niki ora tau kandha di WA ora bales di telepon ora diangkat iki sing ndek omah ya bingung niki pemenes sak niki komunikasi gampang jadi lunga nang ndi dikeki kabar aku ndek kene posisi ndek kene ngoten nggih ya masih ya to sakjane upama ora izin iku ora apa-apa nah tapi wong jenenge wong berumah tangga iki lho loro dadi siji siji dadi loro ora kok terus cul-culan dhewe ngoten lah nek wong wedok karuan karena dia di bawah tanggung jawab seorang laki-laki yang tanggung jawab nanti suami mempertanggungjawabkan semuanya nanti di hadapan Allah itu laki-laki. Upama niki Bapak Ibu, sing lanang ya wis ngelingno, wis memperingatkan. Tapi kok ternyata ijek balelo, ya wis lepas tanggung jawab. Jadi ya wis dielingno, diperingatno, ya dinasehati, ya dituturi, kok istrine jek blarah rono-rono, ya berarti sudah lepas tanggung jawab. Wonten, soalnya wis ngelingno Bapak Ibu. Lah kejaba lek mboten ngelingno, dimbarno ngoten, dilos ae sak karep-karepmu. Wah niki sing tanggung jawab wong lanang niki, wong warrajulu ra'in fi ahli. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Nah, saat ini nek perempuan, seorang istri niku nggih ra'iyah. Niku nggih pengreksa, pemimpin fi baiti zaujiha, nanggone omahe bojone mar'ah niki wae. Jadi urusan tetek bengek sing berkaitan kalih baiti zaujia niku sing tanggung jawab niki seorang perempuan. Nggih termasuk urusan dapur, urusan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, wonten blonjo napa tah napa niku sing raiyatun niku nggih almarah niki makanya dia nanti tetap mempertanggung jawab. Malah wonten hadise Kanjeng Nabi niku, nek anek wong wedok kok sedekah. Wonten sedekah sing sekirane mboten nggih, mboten sing entek-entekan ngoten nggih, ya sedekah sing standar lah wajar-wajar saja. Niki sing oleh ganjaran ya sing wedok oleh ganjaran, bojone ya oleh ganjaran. Wonten maksud standar normal niku nggih upama sedina niku dibelanjani 200.000 disedekahno mok 10.000 20.000 ha niku normal lah standar wonten nek dibelanjani 200.000 disedekahno kabeh terus mari ngono ora mangan ora nek dige sing dige blonjo ora enak lah nek niku mboten angsal nggih dadi sedekah sing standar sing umum sing mboten ngentekno. Nah, apa sing dadi kewajibane? Niku sing mar'ah ya oleh ganjaran, suamine ya oleh ganjaran, padha oleh ganjarane. Lah niki karepe wal mar'atu niki ra'iyatun fi baiti zaujia. Artinya dia niki bisa mengelola urusan rumah tangga niki dengan baik. Wonten. Lah nek pengelolaane niki ora bener, nggih. Bolak-balik kok amen online ae. Wong anjene senengane mbukai napa niki Shopee ta ono barang kok uwapi online, barang uwapi online. Lah moro-moro tagihane numpuk. Lah niki tanggung jawab niki mangke Bapak Ibu. Berarti niki tidak bisa mengelola keuangan, mengelola urusan rumah tangga dengan baik. Wonten. Anjane wong wedok niku mboten duwe kewajiban nyambut gawe. Soale ora nek kewajiban memberikan nafkah. Sing wajib maringi nafkah niku wong lanang. Makane sing wajib nyambut gawe niku wong lanang. Tapi nek enek wong wedok nyambut gawe ya ora apa-apa, oleh-oleh ae. Tapi nggih tetep niki wau harus ada izin dari suami. Dan kudu ana izin dari suami. Upama nuwun sewu, sang istri niku ya nyambut gawe duwe penghasilan dhewe. Niku sakjane nek cara aturane wonten. Niku ora ana kewajiban nafkahi suami niku ora enek. Wonten. Dadi upama duwite dikempet dhewe ngono ya ora apa-apa. Tapi ya ora apik to Bapak Ibu nggih. Wong jenenge rumah tangga iki wis dadi siji kok. Duwite kok nok kapling-kaplingane iki duwitku iki duwitmu iki duwit lanang iki duwit wedok ana sing nyelempit nang gone kopiah ana sing nyelempit nang ndi ngoten nah niki ora tepak nek ngenten iki nggih yo masih yo kok sing istri niku yo nyambut gawe duwe penghasilan yo tetep yo gawe wong loro gawe kepentingan keluarga ngoten nggih dadi memang nek cara normal normatif hukume niku anjene wong wedok ora duwe kewajiban nyambut gawe. Upama nyambut gawe ya oleh-oleh ae. Utawa duwe penghasilan ora wajib nafkahi nanggone bojone. Niku aturan normatif hukume niku ngoten. Tapi ya praktek nanggone lapangane nggih ampun kaku ngoten niku. Engko nang terus dikewempet dhewe iki aku nyambut gawe duit-duitku dhewe terus akhirnya online ae sembarang ditukoni. Lah niki jenenge ora iso ngrekso fi baiti zaujiha. Ngoten. Dadi sing disebut wal mar'atu ra'in ra'iyatun fi baiti zaujiha niku ngoten mengelola rumah tangga niki lho, kebutuhan-kebutuhan rumah tangga termasuk pengelolaan keuangan niku nggih kudu sing apik. Karena ini nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban mas'ulun an ra'iyatihi. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk niki al khadim pembantu-pembantu niku Bapak Ibu. Nggih. Jadi masih yo pembantu berarti dene statusnya nggih ra'in. Dia punya tanggung jawab. Nonton. Lah nek dene nyambut gawene ora apik, nyambut gawene nyeleweng, nyambut gawene curang, maka dia mas'ulun an ra'iyati. Dia tetap akan dimintai pertanggungjawaban. Nonton. Jadi niki intine profesi napa mawon, penggawean napa mawon, termasuk niki pembantu. Nggih. Itu semua nanti akan dimintai bertanggung jawab. Tukang ngarit niku tukang ngarit Bapak Ibu. Masih atau ngarit golek suket. Nggih. Wong golek suket niku oleh wonten wong onten sesuatu di bumi niki yang itu mustarok, artinya mustarok itu siapapun boleh mengambil. Air, jadi banyu napa mawon ini sinten mawon boleh mengambil, tapi dia tetap mengambil dalam keadaan wajar onten lho. Jadi misalnya wonten sumure tonggone jenengan, jenengan cukup banyu tenggene sumure tonggone niku oleh onten. Tapi lek njukuke ora wajar terus didowisel terus mari ngono dikemasi ya niku ora oleh. Nggih sing wajar-wajar mawon. Termasuk suket niki ngarit niki oleh jenengan ngarit ten pundi oleh. Tapi yo sing umum ngono nang alun-alun jenengan riti oh ya dicekel Satpol PP mangke jenengan. Yo sing teng pinggir-pinggir dalan ngoten niku jenengan rit halal niku. Ngoten. Wong soalene niku nggih, niki milik umum. jadi koyok banyu rumput ngoten niku. Nah tukang ngarit niku pokoknya ngaritnya bener lho nggih. Bener niku nggih mau mboten teng area-area khusus. Nek area khusus tenggene taman alun-alun lha niku anjene diramut karo pemerintah njajak jenengan riti sukete. Wah niki kan umum, niki milik umum, bisa dimiliki oleh siapa. Nah, mboten ngoten. Nggih. Lah ngarit niku mawon, niku ya mangke mempertanggungjawabkan cilike tukang ngarit itu semua adalah ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Lah nek ngarit kok njero iso katutan semangka, kelapa, telo, gedhang. Nah niki sing tanggung jawab berat niki. Ngarit kok iso oleh gedhang, oleh telo, oleh kelapa, oleh semangka. Lah niku Pak katutan. Wong katutan kok oleh semono mbane niku lho. Jadi nek ngarite ora beres ngeten iki, oh berat besok tanggung jawabe. Ngoten nggih. Dadi niki penyebutan al-khadim pembantu niki mewakili semua jenis profesi. Profesi apapun semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Niki biyen nyambut gawene bener apa ora. Ngoten. Niki oleh nyeleweng apa ora. Ngoten. Kabeh harus dipertanggungjawabkan. Makane nek enten klirune, wonten nyelewenge, wonten ora benere, lah niku ndang-ndang dikafaroti, ndang-ndang dilebur. Ngoten. Lah salah satu di antara ngelebur ben hasil yang kita peroleh teko nyambut gawene awake dhewe niku. Nggih. Niku nggih dengan cara sedekah, dengan cara zakat. Jadi salah satu hikmah sedekah, zakat, termasuk mungkin momen-momen kados wingi kurban, santunan nggih. Niku salah satu cara bagaimana kita niki membersihkan kekayaan kita. Mungkin bisa jadi awake dhewe niku nyambut gawe ne ana ora benere. Makane gurune Imam Syafi'i niku nalikane ditakoni bab zakat, beliau mengeluarkan zakat niku wis ora mandang ana sak nisab apa ora. Pokoke kekayaanku tiap tahun tak zakati, masih yo to durung sampai sak nisab. Mergo masih yo sithik, yo napa ku yo ijek kecampuran karo barang sing ora genah. Ngoten, kadang nyambut gawene wong-wong ku yo ana campuran sing ora genah. Ngoten. Misale kaya pegawe, kadang mau ceklok-ceklok to, esok ceklok mari ngono amblas, sore ceklok maneh, ngoten. Lah kudune kan yo nek sesuai kalih SOP-ne kan ceklok terus nyambut gawe seret sampai sore terus ceklok mari ngono mulih, ngoten. Kadang kok tengah ana bolonge, ana ngluyure rono rene. Lah niku sing ora jelas wonten niku dikafaroti, ngoten. Lah kafarote niku ana zakat, ana sedekah, ana macam-macam. Lah dengan cara seperti itu. Nggih. Barang-barang sing ora jelas niku nggih menurut tunggal keterangan niku iso kelebur ngoten lho Bapak Ibu. Anjane nek dikongkon rewesi murni ngoten nggih wangel Bapak Ibu. Nyambut gawe napa mawon sing ngongkon rewesi ngoten nggih wangel. Wong pedagang kadang yo nek lambene ora patek lamis no yo ora payu Bapak Ibu. Nggih. Dagange lambene yo lamis. Lamis ni kadang yo rada mbujuki barang. Wah, pentolku kuwi enak dhewe ndak sak jombang ngoten. Lah iso muni enak dhewe iku lek survei lho kapan ngoten. Nah, tapi lek gak diomongi ngono yo gak payu niku. Jadi niki diakoni ora diakoni. Wong nyambut gawe niku wis kadang ana niki ana mbresete sithik-sithik ngoten niku. Lah makane pentinge disedakoi, dizakati, dikorbani niku nggih. Untuk nutupi kekurangan-kekurangan ngoten niku, Bapak. Makane semua niku mas'ulun an ra'iyati. Semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua itu adalah iki ra'in wong sing reksa. Dan semuanya nanti pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini,
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan menjual hutan Papua adalah kunci terbaik demi keberlangsungan program makan bergizi gratis MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah memasukkan kata kunci Prabowo menjual hutan Papua itu kunci terbaik untuk keberlangsungan MBG ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah pada pemberitaan Detikcom yang berjudul begini, momen siswa SD di Papua Barat tagih MBG langsung ke Prabowo. Berita ini melaporkan bahwa sejumlah siswa di Papua Barat menagih MBG ke Presiden Prabowo dalam acara peresmian 1179 SPPG Polri. Kemudian, artikel kumparan.com yang berjudul begini, Prabowo targetkan 2.500 SPPG beroperasi di Papua pada 17 Agustus 2026, melaporkan bahwa Presiden Prabowo menargetkan 2.500 unit SPPG di Papua untuk berfungsi dan berproduksi penuh paling lambat pada 17 Agustus 2026.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
5: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agem, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, Kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik!
7: Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
8: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
9: Di malam yang sesunyi ini,
8: hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup.

0: Abang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung niku ketok umur pinten nggih?
1: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya perintah wajib untuk melakukan wajib militer khusus bagi rakyat Papua. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cyberhoax.jabarprof.go.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google, maka tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel yang menyinggung perihal wajib militer bagi rakyat Papua. Melansir dari artikel papuatengah.antaranews.com yang berjudul begini, Natalius Pigai melarang nobar film Pesta Babi harus melalui putusan pengadilan. Pada kesempatan wawancara di tanggal 4 Mei 2026 di kantor Kemenham Jakarta, Pigai memberikan tanggapan mengenai pelarangan pemutaran maupun nobar film Pesta Babi tidak dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan putusan pengadilan. Selain itu, melansir dari pemberitaan kompas.com yang berjudul Jenguk Korban Keracunan MBG, Pigai kalau sudah sembuh kembali ke sekolah biar jadi menteri seperti saya, yang tayang pada 13 Mei 2026, Pigai hadir di Rumah Sakit Ibu dan Anak Ikatan Bidan Indonesia RSIA IBI Surabaya menjenguk korban keracunan makan bergizi gratis MBG. Maka dapat disimpulkan jika unggahan yang mengatasnamakan Menteri HAM Natalius Pigai menyebut wajib militer khusus rakyat Papua adalah berita yang tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
4: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Hai
0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
5: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak nopo tak jawab.
6: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
5: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu.
7: Di malam yang sesunyi ini.
0: Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup.

Radio Suara Jombang FM. Asyik. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mardiono, Pak Mardiono ya.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Radio Suara Jombang.
1: Terima kasih, Anda saat ini masih berada di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Yang suka sekali dengan sajian-sajian komposisi bagus Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Pilihan yang pas ketika setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Anda mendengarkan Radio Suara Jombang FM dari jam 7 malam sampai 9 malam, karena di sini tempatnya lagu-lagu Dangdut Koplo Indonesia dan juga Dangdut Indonesia terbaru. Semuanya tersaji lengkap di program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM.

0: sini iki cinta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa Kementerian Agama meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Kemenak ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Melalui Biro Humas, Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyar memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenak tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra, saatnya update informasi terbaru dari petugas call center 112 Jombang. Saatnya mencari tahu ada informasi kegawat daruratan apa saja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Selamat berjumpa kembali Mitra, saya Agam, petugas call center 112 Jombang. Kami sampaikan laporan yang masuk di layanan call center 112 Jombang, bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 21.07 waktu Indonesia Barat, kami telah menerima laporan dari Bapak Bagus, warga desa Pulau Lor, kecamatan Jombang, yang melaporkan adanya ODGJ yang membawa sajam dan mengamuk. Merespon laporan tersebut, kami meneruskan kepada petugas Satpol PP Jombang untuk penanganan lebih lanjut. Kami menghimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan call center 112 secara bijak dan bertanggung jawab. Layanan ini dapat diakses secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kegawat daruratan yang membutuhkan penanganan cepat. Demikian laporan layanan call center 112 Kabupaten Jombang. Tetap waspada, jaga keselamatan, dan laporkan kondisi darurat melalui 112. Terima kasih.
0: Jangan lupa segera laporkan ke call center 112 Jombang jika menemukan kejadian kegawat daruratan. Dan dapatkan informasi-informasi terbaru hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngadeg tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu umur pinten nggih?
4: Kek bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM

M di akun Instagram di @radiosuarajombang. Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. 104.1 Radio Suara Jombang FM. Anda saat ini masih terus bersama program Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM yang terus menghadirkan lagu-lagu dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru. Di sini terus Mitra sampai nanti selesai pukul 9.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Lagu-lagu yang cukup keren seperti yang tadi sudah ada dengarkan Mitra, masih terus bisa ada dengarkan sampai nanti selesai di jam 9 malam. Pokoknya jangan lupa setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 7 malam sampai 9 malam. Yang suka banget, yang cinta banget dengan dangdut koplo Indonesia dan juga dangdut Indonesia terbaru, di sini tempatnya, hanya di program Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM.

0: isine iki cinta.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS, mau tanya-tanya.
2: Hah? Kirain mau beli tahu, taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa, asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id. Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amattana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Halaman 954. Hikmah 270. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba umrin ittasa'at amatuhu wa qallat amdatuhu wa rubba umrin qalilatin amatuhu katiratun amdatuhu. Rubba umrin pirang-pirang utawi umur. Ita saat iku ita saat jembar opo amatuhu piro-piro mangsane umur. Ayroyatuhu tegese piro-piro pungkasane umur. Wa azminatuhu lan piro-piro mangsane umur. Wa qallatlan setitik opo amdatuhu piro-piro paidae umur. Bifathil hamzah amdatuhu. Ay fawaiduhu degresi piro-piro faidai umur. Wadhalika utai mengkono-mengkono setitik faidai. Iku ka'amalil wafilin. Kaya piro-piro amale wongkang podolali Allah. Podolali anillahi saking Allah. Al-mustaghilina kang podo ketungkul kabeh ketungkul bisyahawati nufusihim lawan piro-piro syahwati nafsune ghafilin. Ba'inaha mongkosetune umur wa ingkanat lan senajan ono opo umur ikuto wilatan dowo filkhisi indalem ketinggalane. Ketinggalane deluane ku dowo umure.
Fahya mengkau utawi umur iku kosirotun cendek bil makna ing dalam artine ing dalam sejatine. Kenapa likilati amdadiha krono kidi'e piro-piro paitai umur. Warupa umrin lan pirang-pirang utawi umur. Koli latin kang setitik. Opo ama duhu piro-piro mangsane umur. Iku kathirotun akeh. Opo amdaduhu piro-piro paitai umur. Wadali kalte mengkono-mengkono setitik umure ning akeh paitai. Iku ka'akmari dhakirin kaya piro-piro umur.

Niki hikmah sangat penting kangge kita gunakan urip niki. Terus pundi supaya urip niki senajano cendek umure ning hasile kathah. Jo sampe umur niku panjang tapi kopong. Beten enten paedai. Bismillahirrahmanirrahim. Rupa umrin itta sa'at amaduhu waqalat amdaduhu. Barupa umrin qalilatin amaduhu kathiratun amdaduhu. Ada kalanya usia itu panjang masanya. Tetapi sedikit faedahnya.

Dan ada kalanya usia itu pendek atau singkat masanya, tetapi besar faedahnya. Para bapak, umur niki mun dipastiaken kalih Allah. Umur niki dipastiaken kalian Gusti Allah niku semenjak rumiyin. Awit wonten zaman arwah, umur niki mun dipastiaken. Nalikane Allah meniup roh dateng bayek tasih wonten kandungan. Nalika si bapak ndeleh bibit wonten rahime sang ibu, niku ditampani kalih malaikat. Enten malaikat sing dipasrai ngatur bibite bapak teng rahime ibu. Nalika ditampani malaikat, malaikat takon, ya Rabbi, muhallaqatun am ghairu muhallaqah. Gusti, nutfah niki, sperma niki didadosaken tiyang napa mboten. Menawi Gusti Allah dawuh ghairu muhallaqah, kalih malaikat ditumpahaken. Menawi Gusti Allah dawuh muhallaqah, iku didadekno manungsa. Langsung malaikat takon, rojulun am ungsa. Niki jaler napa estri. Langsung takon malih, syaqiyun am sa'id. Niki besok dadi wong ciloko napa wong bejo. Honiyum an fakir. Niki besok dadi wong sugih napa dadi wong fakir. Bareng malaikat niku kadah mengajukan pertanyaan, Gusti Allah dawuh deloken ning Loh Mahfud. Kanten niki mun ditulis teng Loh Mahfud. Di kepastian-kepastian Allah sing ditulis wonten Loh Mahfud niku disebut qada mubrom. Nggih. Qada mubrom. Dene kepastian-kepastian Allah sing boten ditulis wonten Loh Mahfud disebut qada mu'allaq. Qada mu'allaq, qada kepastian yang masih digantungkan. Digantungaken mboten enten sing ngerti niki. Kejaba malaikat, kejaba Gusti Allah. Malaikat pun mboten ngertos. Sing ngertos namung Allah piyambak. Contone mu'alak upamane. Iki besok pinter. Asal mempeng leh belajar, temenan leh jaluk ning Gusti Allah. Iku besok budu nek beling. Misura gandulan Gusti Allah belajari mbeling pisan. Mu'alak niku ngonten gampangane. Kum besok sugih kapan gemi. Kum besok melarat kapan boros. Manane dadi ungkapan kata-kata pepatah,
rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Iku satu ungkapan mawon. Nah niki kabeh niku tergantung tengene istidat, tergantung teng istidat persiapan-persiapan. Lan sidqut tawajjuh. Sidqut tawajjuhku benere temene le menghadap ning Allah. Akhire malaikat ndadekaken nggih. Si janin, si jabang bayi atas perintah Allah, petunjuk dari Allah. Di hakikine kabeh niku Gusti Allah, nggih. Tapi juga enten malaikat sing dadi lantaran. Sing nyeblokno udan niku hakikate nggih Allah. Nggih perintah malaikat nyeblokno udan. Sak temene sing nukulno bibit pari, bibit dele, bibit wijen, bibit klopo. Sejatine nggih Gusti Allah. Tapi Allah perintah malaikat dikengken ngurusi niku. Nggih banjen malaikat diterangaken wingi kabeh niku kanggo menungso. Nah, para bapak nikilah jenenge kepastian. Kepastian yang dulu niku disebut sabiqah. Termasuk kepastian niki panjang atau pendeknya umur. Dan bocah niku besok umure pendek bar lahir wis mati. Enten bocah niku besok umure pendek isik mbrangkang umur 2 tahun ibune tledor gremet kecemplung jublangan mati nggih. Di kecemplung jublangan bang namung jalaran tok mawon, jalaran. Para bapak ya, enten bocah si umur 5 tahun kena flu burung. Ya. Enten demam berdarah niku kabeh ku namung jalaran. Nggih. Ya. Kabeh niki men dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane didawakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimu. Kapan wis teko ajale ora kena jaluk maju, ora kena jaluk mundur. Hi para bapak. Lah di mana arti Allahumma tawwil umurona? Allahumma wasi' arzakona. Allahumma tawwil aja kliru nek donga. Allahumma tawwil dakaruna. Allahumma tawwil umurona. Ya Allah, pengen paringi panjang umur kula. Sing dimaksud dengan panjang umur ialah umur itu penuh dengan iman, penuh dengan kekuatan iman, penuh dengan ibadah maring Allah, penuh dengan zikrullah. Nggih. Kapane penuh zikrullah isine padet. Ke umur niku kapan diisi ibadah terus isine padet. Nggih. Iku jenenge umur yang berkualitas. Yo kapan umur iku panjang kok digawe bola sodok. Umur yo panjang digawe sekat. Umure panjang digawe PS. Umure panjang digawe internet. Ate internet sing ora-ora.
umure panjang, gak panjang umure tok, panjang ikune barang. Wong internetan terus. Nah niku akhire bener umur dawa tapi kosong melompong, gak ono isine. Ora bapak badangku nek wis mati ora iso njaluk balik mboten saged. Sesal kemudian tak berguna. Nah, para bapak niku wau pertama sing diterangaken umur niku enten sing panjang tapi paedae sedidik. Dicontohaken nang mriki kaya dene amale wong sing padha lali. Iki padosi mawon perbuatan-perbuatane wong sing lali ku berbuat apa? Berbuat apa? Di sana ini takon bae pak bapak polisi-polisi ku saman takoni. Nek enten kumpul rojabiah berapa ribu. Enten kumpul hol Mbah Yai Mustaqim berapa ratus ribu. Enten kumpul malam Selasa iku berapa ribu. Ora tau enek tawuran. Nate tawuran. Kapan enten orkes niki hari tulang orang talu Mojokerto tawuran. Lah wong sing ngaji ku katoke cekak arek wedok pisan sing ngaji. Ya mesti ae murite tawuran. Jane upamane upaman negara ku ora oleh adik ngono-ngono ga oleh kumpul ngaji tok no insyaallah apik kok negara. Jane iso mbuktekno lho mbuktekno sing apik ku sapa iso mbuktekno. Kapan enten orkes Pak dangdut berapa personil polisi sing dikerahkan. Ngeten niku situk men mboten enten polisine. Aman gak ana apa-apa. Kapan ngoten niku cobi nggih pandangdut niku berapa personil puluhan nggih kadang sing mboten ngatasi. Mboten ngatasi. Jadi perbuatan orang yang lupa nggih niku wau judi penggaweane wong lali nggih. Lajeng minum-minuman keras penggaweane wong lali nggih. Dulinan bola sodok penggaweane wong lali. Nggih, menyanyi-nyanyi orkes dangdut dan lain-lain penggaweane wong sing lali. Mosok nek eling iku adek buka-buka koyo ngono iku. Ya bener dangdut tapi ndak omahe rama ya. Ya taatilah ibumu. Lah yo ngono. Kok karuan niku ana wekasan ana wasiate ana mauidhoe nggih. Ah para bapak, dadi wong sing lali iku uripe ku mung lali ning gone Allah sehingga perbuatannya perbuatan yang melawan kersane Allah nggih. Menentang kersane syariat hanya nuruti syahwat, nuruti kesenangan, nuruti kesenangan. Iki walaupun umurnya panjang. Saniki bangga nenten wong umure di atas 100 tahun. Ini usia terpanjang ya sedunia. Oh. Tapi tinggi apa? Jadi jangan bangga panjangnya umur, tapi banggalah umur walaupun pendek, tapi penuh dengan amal, penuh dengan ibadah. Jadi sing kula critakno niku wong sing padha lali maring Allah, sing nuruti syahwat, syahwate nafsu, sate nafsu niku para bapak nggih nuruti kesenangan. Apa iku penggawian-penggawian sing dadi nolali Allah. Iku jenenge syahwati nufus.
penggawe sing dadi no lali maring Allah rekreasi ya, neng Bali delok wong pakaian renang iso sama neling Allah gak ngandel aku ya rekreasi neng kenjeran lanang wedok apa iso eling Allah. Niku namanya perbuatan-perbuatan yang melupakan Allah. Terus bapak niku walaupun panjang umure, mboten ten paedahe. Kula nate cerita datang panjenengan sinten Saddad bin Ad. Saddad bin Ad nalikane Nabiullah Ibrahim diperintah Gusti Allah plesir-plesir agar bisa melihat keajaiban-keajaiban ingkang dipenciptakaken Gusti Allah. Niki ben bolak-balik kula critakaken jenengan. Allah pertama pedhok wong sing pendek umur. Tapi badai ini ku penuh zikir. Pertama petuk seorang anak muda berkulit hitam mengembalakan kambing. Ini ku angon pedus, bes kulite ireng rupane elek, angon pedus pisan. Nabi Ibrahim ketelatan air minum. Ajeng nyedek kalih bocah niku wau. Jong, napa Pak? Sampeyan apa duwe air minum? Wonten Pak, pengen milih napa? Napa milih air putih, napa milih air susu? Air susu kula nggih gadah, air putih nggih gadah. Wis anu wae, Jong. Air putih wae. Monggo monggo Pak. Kan pengembala kambing ku nggawa tongkat kanggo menghalo kambing. Niki lho Pak, endi to jong wong watu ngono. Nggih pengen pirsani kula tutuke. Nggih. Bihaqqi khalilillah tok manjur. Nggih. Masyaallah. Nggih. Mulai mulai sama jajal waktu keperluan. Lekuk sampai diparingi karomah koyok ngeten, bener bucani kuangon wedus, tapi lisane gak tau leren nyebut Allah. Atine eling terus, lisane nyebut asmane Allah terus. Lawon ing padang pasir, di hutan belantara kati omong mbek sapa ya wedhus sak ngomong ya ora kenek heeh dadi isine ku namung penuh dengan zikir yeah. Kelihatan Nabi Ibrahim itu kagum gumun ngopo pengen gumun to Pak iya aku heran wong lagi iki aku weruh lagi iki aku waro. Napa jenengan pengen kula duduhi sing luwih ngumunaken malih? Ya, Jong, ajale duduhana kekasih Gusti Allah. Kula niku nyuwun napa mawon diparingi mbek Gusti Allah. Bihaqqi khalilillah ya Allah, kula nyuwun roti mergo kula luwe tek roti niku pun dugi. Nggih. Mun kula cekel teng tangan. Jadi ini kita putih-putih mboten nate sangu botol lakuah ini mboten nate mboten kok kira sampeyan berarti ziarah men boleh pitik sing wadeng diadai trimus khawatir keluwen neng dalan ini piyambake mboten teng padang pasir mboten betul banyu mboten betul panganan. Terus kalau nek sambun matur bihaqqi khalilillah, nggih nyuwun panganan nggih langsung duki.
Nabi kula ngelak bi haqqi khalililah kados niku wau watu kula tutuk nyumber metutuyane. Nggih. Mun kula nyuwun

Kudopomawon nepi hak nepi hati khalilillah niku diparingi kalih Gusti Allah. Oh iya ya, iku gumunno ya, jong ya. Nggih, gumunaken. Lah terus awakmu ku ya wis ngerti khalilillah niku sapa? Nggih. Mboten. Pokoke kula pireng Gusti Allah gadah kekasih kekasiarane khalilillah. Tak kandhane ya nggih khalilillah ku aku iki lho. Ibrahim Khalilullah. Panjenengan ngono. Iya, langsung mati. Masya Allah. Lah umure lagi piro umure ini? Lagi piro, tapi penuh dengan zikir. Penuh dengan zikir. Nggih. Kalengan wedhus mboten nate leren, istighfar, selawat, zikir. Mboten nate leren-leren terus. Nanti umur iku pendek tapi hakikatnya panjang. Karena penuh dengan anugerah Allah, penuh dengan pemberian-pemberian Allah. Nggih. Lah herane Nabi Ibrahim niku bareng niku pecah pelek niki langsung enten sinar saking nginggil. Sinar niku koyok badai niku. Wer, wer, wer, wer. Niki terus mengandap koyok kerucut ngeten. Mubeng sinar niku. Pelek tengene jenazah. Jenazah niku ilang. Nabi Ibrahim kagum. Heran. Jenazah pun yang diparane. Mboten sumerep. Napa sak badane disinggol kali sinar sing berputar-putar-putar pelek niki apakah terus langsung tenggelam di dalam bumi apa ditarik ke langit. Nabi Ibrahim piyambak mboten sumerep. Nggih. Iku pendek, umure pendek. Sih Joko, sih cilik. Nggih. Pendek umure. Tapi kados niku karomai. Nggih. Saking nopo, saking dikire mboten leren-leren tengene Gusti Allah. Para bapak, akhiripun Nabi Ibrahim terus diperintah Gusti Allah munggah gunung. Bareng munggah gunung, akhirnya wonten griya teng dhuwur niku ada dua pintu. Nabi Ibrahim terus masuk. Bareng masuk ternyata sak jurune griya niku enten dipan, enten gerdin. Gerdin iki terdiri dari emas. Enten kasure, kasure diparingi spray dari sutra. Terus gerdin burine niku enten dhuwur kaya gerdin sak niki niku lho. Lah sing mburi nggih, mburi niki dhuwur. Lajeng jenazah teng dhuure gerdin niku dihiasi dengan 70 unit perhiasan. Wis mati niku, wis mati niku dihiasi kanggo 70 unit perhiasan. Nggih enten mahkotane, nggih. Enten nopo sing teng kuping mubeng niko, genten pelat baune, genten gelange, enten kalunge, pun niki nek diitung niku 70 unit perhiasan. Raja rak ngoten apa, nggih. Kinto-kintole dipinggeli, tangan-tangane digelangi pelat bau. Niku sampe 70 unit perhiasan. Terus tengah amben sing buri koyok papan dari emas niku enten tulisane. Yeah. Tulisane bahasa kuno. Wah niku Saddad bin Ad niku jenenge. Padahal kaum Ad, kaum Samud niku zamane Nabi Soleh. Hum adamun idrusunuhun udumak. Soleh wa Ibrahim. Ini zamannya Nabi Soleh. Para bapak, zaman Nabi Soleh,
niku enten wong jenenge kaum Ad, enten kaum Samud. Ad niku gadah putra lanang loro, Syaddad ambek Syadid. Lah sing niku jenenge Syaddad. Tulisane ngeten cara di bahasa Indonesia kan cara dicara Jawa no. Aku adalah Syaddad bin Ad. Usiaku 1000 tahun. Usiaku 1000 tahun. Aku pernah nikah gadis 1000 gadis. Wah, aku gadis sak Jombang. Kelewat gak ono gadis sak Jombang sing pantes dadi bojone ratu ku pira. Nah niku 1000 gadis dikaruniani anak laki-laki, 1000 anak laki-laki. Sing lanang tok, sing wedok ra diitung. Kebanggaan tiang sian niku laki-laki. Ku laki-laki niku tampak gagah berani nggih. Saged kangge mengayomi kerajaan, saged kangge bala tentara untuk berperang. Nek wedok niku mboten perangi dalu tok. Mboten saged nyekel bedil, mboten saged nyekel tombak. Nah, mulanya kebanggaan niku laki-laki. Saya mendapat karunia anak laki-laki 1000. Harta kekayaan saya kumpulkan. Saya membuat bangunan Iroma Dati Imat. Iroma Dati Imat niki para bapak pun nek diterangkan panjang. Gampangannya surga di dunia. Syaddad bin Ad niku seneng maca kitab-kitab Taurat, kitab-kitabe wong dhisik. Terus dengeriku nerangaken bab swarga. Lajeng akhire nugasaken balane kengken golek tanah sing pantes kangge surga di dunia. Pun keliling sak jagat niki. Akhire manggihaken teng Son'a Yaman. Teng Son'a nggih. Yenten kota jenenge Irom teng niku dibangun. Padahal niku pekerjane jutaan pekerja. Ratusan ribu arsitek. Ratusan ribu tukang nggih. Para bapak nggih. Bukan main. Pager mawon gedung niku pager sanes gedunge niku saking perak saking emas. Pondasine tok mawon batu onik. Nggih. Dure pager niku pinten 150 meter dure. Nggih. Para bapak, nggih. Gedung niki dibangun sekian pekerjanya dalam jangka waktu 300 tahun. Nggih. Sampeyan gawe omah pirang atus tahun. Niku sampai 300 tahun. Nggih. Dialiri sungai-sungai. Pepohonan niku dibuat pepohonan dari jemerut. Nggih. Dari mutiara. Umur niku sampai semonten. Akhirnya damelaken babut permadani, damelaken gelas-gelas nggih kangge pembukaan gampangane cara sakniki nggih kangge pembukaan pemakaian gedung niku yang pertama kali. Para bapak nyiapaken tok niki 20 tahun nggih beberi kambale noto-noto gelasiku. Masang niku tok suwene 20 tahun. Nggih. Para bapak, nggih. Akhiripun bareng wayahe digiring wadya balane sak garwa-garwane kabeh dijak badhe menempati niki digetak malaikat Jibril ambelek. Nggih. Wonge mati kabeh.
Apa kok sampai ngoten sebab zalim yang bukan main. Sampai orang di waktu itu mboten sing gadah duit. Duit emas, duit perak. Ini kabeh ditarik dari peredaran. Lah duit diganti nopo lulang. Kulit niku disetempel kali setempel raja. Jenenge Saddad bin Ad. Jadi uang yang beredar niku nggih kulit sing disetempel ini ku. Wabeh duit emas winten yang dimiliki oleh rakyat itu semua ditarik dengan paksa. Sampai suatu saat petuk onok bocah yatim kalungan uang satu dirham. Satu dirham niku duit talen saking perak. Nek coro uang Indonesia saat ini keruse kurang lebih 100.000. Tapi niki talen saking perak. Damel kalung bocah yatim. Dijaluk pisan disendal. Bocah yatim iku terus nangis. Bareng nangis malaikat niku geger. Malaikat niki melaknat dateng tiang sing nangis no bocah yatim. Para bapak, karena kesalahan seperti ini waktu nganggoni gedung niku begitu masuk badhe seneng-seneng ngono bapak langsung ambruk sing jenenge surga sing darani Iramadatil Iman niki. Sampai saat niki masih ada bekas-bekas nggih. Tiang-tiang sing dhuwur-dhuwur, imat-imat niku cagak sing dhuwur-dhuwur. Yo dilalah padha biyen niku mas perak inten. Saiki dadi watu biasa. Nggih. Mboten sulit bagi Allah merubah. Lah niki para bapak, nggih. Mulane dibawa ada pesan, maka barang siapa yang melihat saya, jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu ambek dunia. Ojo tertipu. Para bapak, iki aja sampai salah paham. Golek dunya golek. Diperintah mbek Gusti Allah, golek dunya, al-kasbul halal. Nggih. Al-kasb itu usaha mencari rezeki yang halal. Iku diperintah. Mergo dunya iku ya kanggo jalarane mlebu swarga. Nggih. Para bapak, berarti jumatan mboten saged nek mboten ten dunyane. Gawe masjid mesti butuh dunya. Minterno bocah mboten saged nek mboten enten dunyane. Saniki gawe madrasah tidak mon ganti dunya ya kebingungan. Nggih. Gawe sanawiyah kebingungan, gawe aliyah kebingungan, gawe perguruan tinggi bingung ya. Nabrak sana, nabrak sini. Niku kabeh ku butuh dunya, butuh dunya. Tapi jangan tertipu ambek dunya. Tertipu niku dos pundi? Tertipu dunya niku nek golek niki mboten gunakaken cara yang diridhoi sara. Carane mboten diridhoi sara niku tertipu. Wae carane wal gedual. Ana sing dodol minuman keras, ana sing dodol narkoba, enten sing merampok, enten sing ngerampas, enten sing mencuri, ada yang judi, ana sing dodol lawak. Wae lho Pak dodol lawak. Padahal iku kabeh tertipu. Cara mencari dunia sudah salah. Eten malih carane bener, carane bener. Tapi bareng wis duwe dunya lali tujuane dunya. Tujuane dunya iku mazruatul akhirah. Mazruaku dadi sawahe akhirat. Lah kok jebul digegemi dunya. Nggih. Nah, kapane dunya niku digunakaken semua perjuangan agama. Niku bener. Nggih. Bener. Mulane diperintah haji mboten saged nyegano dunyane. Zakat mboten saged
ini mboten dunyane. Nyekulano anak mboten sakit nenten dunyane. Jadi mencari dunia ini ku nggih diperintah, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu. Para bapak, mulane niku wau wasiatnya, kalau sudah pernah melihat aku, jangan tertipu dengan dunia. Para bapak, karena dunia itu adalah pembunuh. Tentu lisane, fa innaha qattalatud, karena dunia itu pembunuh. Para bapak saja diikuti saja berita ini. Kenapa Nasruddin terbunuh? Kok jajal diturut engkora idunya. Masalah dunya. Kenapa? Kenapa? Oh, pirang-pirang nih, pitakon kenapa? Kok ada suap? Kenapa? Kok ada korupsi dunya? Kenapa negara kita ini kalau punya sabu-sabu satu on dibunuh, nek sak ton malah ora. Tuk dunyo maneh. Tuk dunyo. Makanya dunyo itu qattalatun pembunuh, la'abatun membuat permainan kepada orang. Kewidulinan, la'abatun, hadda'atun penipu. Itu dunyo ku penipu, penipu. Nggih. Membuat permainan. Jobi kula njenengan nek kadung dibuat permainan dunya. Kok sajane rezeki kok Surabaya, saman mlayu Surabaya. Surabaya sedok garing, ana ing Jakarta, mlayu Jakarta. Nek nggone Indonesia golek panggalan kok angel, mlayu ning Malaysia. Malaysia duber-uber dibalekno, ana kula ning Singapura, ngono. Ga ana mlayu ning Arab. Lah apa itu? Gidulinan. Gidulinan dunyo. Gidulinan. La'abatun. Haddatun penipu. Penipu. Ura cocok. Kangelane golek dunyo. Mbek penggunaan itu gak cocok. Gak cocok. Estu ora bapak. Are pamamangan sego sepiring wae. Kudu nanduri sawah disek. Gak. Nanduri sawah yang ngenteni rendeng. Dereng rendeng nggih dereng. Engko si atik mbrujul nggih. Atik ngrabak nggih. Atik ngelepi, ngresiki, lagi nyebar winih ngenteni tukule. Tukul kira-kira enten pinten nggih 30 cm dibateki. Nggih. Jenenge dinapa Pak niku? Nggih. Barengoten terus malah ditandur ngenteni nglilir. Bang lilir terus mundi ngopeni senyemproti, ngerabui, nggih. Masyaallah, sampai usia 3 bulan minimal. Ini pari-pari sing pari wen niku sampai setengah tahun umure. Tapi panjenengan enak temenan, ambune yo wangi. Heeh. Si bangsane ndang panen niku gak enak. Kemrotok nggih. Nah, para bapak bareng wis panen napa mboten kangelan? Sik kangelan, sik ngepaki. Bareng ngoten terus napa mrotoli niku sing napa? Blower napa-napa niku nggih. Bareng ngoten sik mepe. Bar mepe napa malih dislepno. Slepno sik diresi maneh dipususi. Bar pususi diliwat sik golek kayu barang. Nggih. Mulai saking nandur ning sawah sampai tekan dadi sego ku pirang sasi. Lah jebule dimplok diluk kaya wis enteh. Nggih. Di goleke nggih usahane ambek penggunaane ku gak cocok. Niku satu gambaran dunyoku ngono iku. Mulane aja sampai tertipu, nggih. Golek bareng. Mulane selama mulai saking berujul, nggih, gerabak, ngelepi, ngersi'i, niki kapane selalu dibarengan mbek zikrullah. Nggih. Eling Gusti Allah, tanah iki gaweane Allah.
aku melukuku diperintah mbek Gusti Allah ngopeni awak, ngopeni tanah nggih. Mungkin nandur ngoten nggih diniati aku nandur ben panen tak gawe sangune ibadah. Terus sampai ngubitno pacul la ilah ditarik illallah. La ilah illallah. Ambek melaku dikir, Masya Allah. Bener nandur ting sawah tapi penuh dengan isi. Penuh dengan isi dikir. Iku upamane umure pendek tapi sejatine panjang. Para bapak sebab pinopo terisi kalian dikir, terisi kalian ibadah. Nah niku wau umure pinten niku umure 1000 tahun. Para bapak Nabi Nuh ku 1000 tahun. Berdakwah 1000 tahun Nabi Nuh. Iku oleh umat sing melu Nabi Nuh ku hanya 70. 1000 tahun berdakwah ku namung oleh 70 tok wong. Kanjeng Nabi hanya 23 tahun masih kurang. Niki para bapak, niku pikantuk sahabat yang hebat-hebat jumlahe niku 100 nggih. 140.000. 140.000 nggih sahabat. Nggih. Niku hanya berapa? 23 tahun masih kurang oleh semonten niku. Disebar ke seluruh dunia sahabat ikannya Nabi mengembangkan Islam. Iku pendek nggih, tapi hasilnya kathah. Nggih. Nabi Nuh usianya berapa? 100 tahun oleh titik. Nggih. Ini ada rahasia-rahasia yang dimiliki oleh kanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahasia yang dimiliki oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nggih. Ora bapak nggih niki wau. Dadi gak masalah pendek umur asalkan isine padet nggih paedahe kathah. Ora bapak amat iku mongso. Amdat iku paedah. Paedah yang paling utama amdat ilahiyah. Paedah-paedah dari Allah itu yang pokok nggih. Para bapak nggih niku imanihim nggih. Ziyadatun fi imanihim. Al-amdat al-ilahiyah, paedah-paedah ilahi. Paedah-paedah ilahi kemanfaatan, kepaedahan, kenugrahan ilahi niku yang paling besar adalah ziyadatun fil iman, tambahan iman. Iman niku saged tambah, iman niku saged suto. Iman niku ibarate wong ngoten wong mudo. Iman melulu ibarate wong ku mudo. Lah niki saged tambah imane kapane imanku diberi pakaian ya, pakaian dalam, diberi pakaian rangkapan, dipakaian jubah. Kaya Nabi gambarakan malih iman niku wit nggih, wit sing nglenjer menduwur, wit sing pokok iku jenenge iman. Lajeng tambahane iman, tambahane ku nek enten pang-pangane, dahane, pang-pangan, ranting-ranting, daun-daun, buah-buah. Ku kapan wit niku kok tambah-tambah dahan, tambah-tambah pang-pangane, tambah-tambah rantinge, apa manek jenenge akar tunjang yang ke bawah itu. Iku jeneng iman yang kuat. Mulane darani pang-pangan iman iku 77 pang-pangan. 77 pang-pangan iku sing paling gedhe
pang-panganan maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ku 70 pangene iku. Ya termasuk salat 5 waktu iku pang-pangane iman. Termasuk poso Ramadan pang-pangane iman. Termasuk memberikan sedekah pang-pangane iman. Termasuk haji pang-pangane iman. Termasuk umroh pangpangan iman. Yang paling kecil imatotul adza minat tariq. Ku pangpangane iman termasuk anadhofatu minal iman barang niku. Kebersihan itu termasuk iman. Imatotul adza niku nyingkrihno apa sing larakno saka dalan. Aja sampai kaya wong sing gak genah. Nggih. Sing gak genah ku apa paku disebar ning dalan. Ben ngeneki bane mobil, ben ngeneki bane sepeda motor. Lah iku wong panjang umur kosong isine niku. Nggih. Ti wong sing paling cilaka iku wong umure panjang kanggo maksiat panjang. Ngelarani wong wis ngerti nek pines iku berbahaya disebar ning dalan. Yo ngeneki ban dadi gembos. Ora bapak aneh-aneh ketoke kaya sandal ngisore diwe paku. Nek ana mobil terus melaku melindes akhirnya terus bocor sawenenge setengah mati. Wong panjen yo ponakane setan. Nah, para bapak niku paling silik imatotul adza minatorik dadi nenten paku saman ro paku mudun dijupuk paku dibuak ning tempat sampah ana beling kok ketok nyerongoh ning dalan jupuk dibuak ning tempat sampah ku jenenge imatotul adza milaim. Oh niku ganjarane gedhe niku para bapak. Ono sing greget ono truk pas wayahe munggah mboten saged munggah akhire napa diganjel ambek watu nggih ganjel watu kuwata wong truk iku pira iku bane guanjeli watu bareng saged mlaku watune dijarno gak dipinggirno njalo dijotos wong iki enake dhewe kula yo nyilakno wong liyane terus mudun waktu ini diinggirno. Iku jenenge imatotul adza minatorik. Nah bapak, niki iman. Jadi iman niku kapane kuat ziyadatun fi imani. Tambah-tambah imani. Ditambahi malih nopo jenenge watakwiyatun li ikonihim. Takwiyatun itu memperkuat keyakinan. Iki jenenge pemberian Allah, paedah-paedah saking Allah yang diberikan kepada hamba yang mukmin. Iku sing paling gede, iku sing paling pokok. Nggih. Maka sebab siji tambah iman amale wapi, akhlaki bagus, duwe-duwe ya lumen, ora duwe-duwe ya sabar. Ngoten. Nggih. Di bojo loro-loro ya sabar ngopeni. Ora kok malah bojone loro ditinggal lunga rabi meneh. Nah iki para bapak nggih. Niku jenenge ziyadatun fi imanihim. Nggih. Para bapak lan para ibu. Nggih satu cara supaya walaupun umur niki pendek nggih. Tapi panjang paedahe mun sing paling gampang sak wayah-wayah zikiro maring Allah. Sawaya-waya winginane kluaturaken ibu-ibu ning pawon ndelok brambang ilingo brambang gaweane Allah. Ndelok bawang, bawang gaweane Allah. Ndelok lombok, lombok gaweane Allah. Ndelok tumbar, tumbar gaweane Allah. Ndelok mrica, mrica gaweane Allah. Ndelok uyah-uyah
Masya Allah, niku bener ning pawon ketoke koyok adang, koyok masak, tapi isinya